0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: FM bagus banget.

0: Segar Sabah FM.
1: Okey, kita mau kongsikan info sukan kopi bola pagi sempena dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Macam tadi kita sudah kongsikan Belgium menentang Senegal. Belgium berjaya marah ke pusingan 16, mengalahkan Senegal 3-2 di saat-saat akhir.
0: 3-2 memang pada permulaan tu 2-2 kan, susah betul diorang mau kasih tembus tu gol kan. Tapi kena penalti. Penalti lepas tu masa tambahan. Banyaklah dia punya drama di situ dan masa tambahan sehingga meraih kemenangan 3-2 untuk Belgium. Dan penjaring untuk Belgium ini adalah daripada Romelu Lukaku dan juga jaringan daripada Yuri Tielemans.
1: Okay, wow, hebat pemain Belgium kan?
0: Betul. Okay. Dan sekarang ini kalau kita lihat kemas kini pusingan 16 yang terbaik yang sudah pun sah lah kan? Okay. Antaranya adalah Kanada, Paraguay, Maghribi, Brazil, Perancis, Norway, Meksiko, England dan terbaru tadi Belgium.
1: Dan perlawanan yang berlaku ataupun berlangsung subuh tadi juga England menentang Kongo, ini yang ramai yang menyaksikan perlawanan ini walaupun subuh-subuh.
0: Betul.
1: 2-1 England 2 Kongo 1. 2 jaringan gol itu oleh Harry Kane. Jadi tahniah juga kepada pasukan England kerana berjaya marah ke pusingan 16. Kalau sekarang ini pula tuan rumah USA menentang
0: Bosnia Herzegovina, begitu kata mu sebut.
1: Betul.
0: Sedang berlangsung sekarang ini masih lagi 0-0. Kalau kita lihat semua yang marah ke 32 ni kan untuk mencari yang terbaik, kepusingan 16 yang terbaik, memang semua hebat-hebat lah kan.
1: Hebat, sebab itulah banyak yang seri sampai ke minit terakhir dan akhirnya ditentukan dalam tendangan penalti.
0: Betul.
1: Ikhlas suka tengok tu kan. Kemarin-kemarin dia teriak-teriak kemarin.
0: Sebab saya akan memilih mana tim yang saya mau menang pada ketika itu. Jadi kalau tim saya menang masa tu untuk perlawanan yang ketika itu saja, tapi untuk final saya pilih Portugal.
1: Okay, Portugal.
0: Betul.
1: Baik.
0: Okay, Portugal. Portugal akan main pada hari esok pagi ya, pukul 7 pagi menentang Croatia. Dan juga selain pada itu pukul 3 pagi subuh nanti akan juga berlangsungnya perlawanan antara Spanyol versus Austria. Dan selepas Portugal dan juga Croatia, Switzerland versus Algeria pada pukul 11 pagi esok.
1: Okey, itu akan kita bawakan perlawanannya untuk 3 Julai menentukan negara mana yang akan layak ke pusingan 16
0: yang terbaik.
1: Betul. Okey. Baik, cerita pasal bola itu akan kita bawakan dari masa ke masa. Kalau pagi kita ada kopi bola pagi, di Bah Ngam itu pun ada juga dan Varia pun ada juga perkembangan bola.
0: Iya, jadi pentingnya kamu dengar Sabah FM ya.
1: Betul. Okey. Lepas ini 8.30 kita ada dari sana sini, terus dengar Sabah FM.
0: Bagus, Bah.

0: Ya, salam pertemuan edisi hari ini 2 Julai 2026 bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Senakan dan juga Tawau.
1: Yap, kalau di Tawau FM kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
2: Ya, pagi kawan-kawan semuanya. Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
1: Betul.
2: Ya,
0: okay.
1: Di Keningau kita ada Aida.
0: Hai Aida.
3: Ya. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Aida.
1: Dan Didi di Sandakan FM.
4: Hai Didi. Selamat pagi. Double E and dan juga Aida.
3: Selamat pagi
1: Didi. Pagi. Okey, untuk pagi ini kita mulakan dari Tawau FM bersama dengan Anne. Silakan Anne.
2: Terima kasih Claire dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian di hari-hari ini. Hanya satu sahaja berkaitan dengan kempen Derma Dara yang mana hari ini mereka berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau. Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau akan berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau dari 8.30 pagi baru sahaja bermula ya, sehinggalah 3 petang ini untuk edisi 2 Julai 2026. Satu makluman sahaja dari Tawau FM, saya sembilan anda terus ke Sandakan FM pula bersama dengan Didi untuk perkongsian di hari-hari ini. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Anne di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu, seperti di Tawau juga satu catatan untuk pagi ini. Di mana pada pukul 8.30 pagi, ketika ini bermula berlangsung program Aspirasi Gemilang Aspirasi Impian Bengkel Pecutan SPM untuk meningkatkan prestasi pendidikan moral bersama-sama unit Sains Sosial PPD Sandakan dan juga pemikir utama Think Tank Pendidikan Moral PPD Sandakan bagi tahun 2026 bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary's Sandakan sehingga pukul 1 tengah hari ini dan diresmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan iaitu Dato' Roslin Dato' Siabong. Dari Sandakan FM kita terus ke Keningau FM bersama dengan Aida di sana. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Didi. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian bahan diari pagi ini. Okey, yang pertama ini berkenaan dengan kejohanan hoki 12 tahun ke bawah Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau 2026 yang sedang berlangsung ketika ini di Stadium Hoki Kompleks Sukan Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran kejohanan ini dan insyaAllah dirasmikan oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron yang juga merupakan Pembantu Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap ADUN N44 Patulit. Dan untuk bahan diari kedua dari Keningau FM ini juga ini berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang sedang berlangsung juga ketika ini bertempat di Arena Futsal Keningau dan insyaAllah dirasmikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Keningau Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Matsah. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini dan seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM. Silakan Edwin dan juga Ikhle.
0: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Sabah FM ada dua. Yang pertama, 8 pagi ini ataupun telah pun berlangsung Majlis Anugerah Kecermelangan Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort bagi tahun 2026 dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Rasin Saidin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Dewan Pamusa Beaufort.
1: Yep, okey, itu untuk pukul 8 pagi dan seterusnya juga pukul 8 juga berlangsungnya program menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak iaitu MIPA, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah yang mana dijangka akan merasmikan
0: Yang Berhormat
1: Dato' Julita Majungki, Menteri Kewangan, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Pekan Baru Metenggung.
0: Okey, dan ada satu lagi tambahan untuk kita kongsikan dalam dari sana sini bagi edisi hari ini.
1: Ini mengenai Majlis Apresiasi Kecemerlangan Sekolah MAX daripada SMK Pekan 2 Kota Belu tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Jauhari SMK Pekan 2 Kota Belud pada pukul 7 pagi nanti.
0: Oh, sedang berlangsunglah sekarang ni kan?
1: Oh ya, betul. Pukul 7 sudah.
0: Oh ya. Hari ini?
1: Betul, hari ini.
0: Okey.
1: 2 Julai.
0: 2 Julai. Okey. Jadi tahniah kepada pelajar yang cemerlang untuk anugerah ataupun majlis apresiasi.
1: Betul.
0: Di Kota Belud. Baik, itu 3 acara yang berlangsung untuk edisi 2 Julai. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau, ada Anne, Sandakan, Didi dan juga di Keningau Aida.
4: Terima kasih.
1: Terima kasih semua. Selamat bertugas.
0: Bye bye.
4: Selamat bertugas, Ma.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik semasa pada waktu ini bermula di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan masih lagi perlahan 5 minit masa diperlukan. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sedikit perlahan tetapi beransur lancar 3 minit masa pemanduan. Tebobon juga dilaporkan sedikit perlahan 5 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Begitu juga di jalan dari arah Menggatal menuju ke Kelombong Inanam 7 ke 10 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut. Jalan Tun Fuad Stephen sebelum dan selepas bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan mengalami kesesakan 5 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Jalan lintas juga dilaporkan perlahan menuju ke pusat bandaraya 4 minit masa pemanduan diperlukan. Dari arah Pinampang Tambunan pula menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan sekarang ini 7 ke 10 minit. Dari arah Meruntuh menuju ke KKIA ataupun berhampiran dengan persimpangan ke Putatan juga dilaporkan perlahan tetapi beransur lancar 4 minit kelewatan berlaku. Dan anda yang menggunakan laluan di Jalan Pengat Lokawi ataupun dari arah Pen Borneo menuju ke Meruntum, setakat ini tiada apa-apa kesesakan ataupun jalan sudah pun lancar menjelang jam ke 9 pagi ini. Okay? Jadi itu info semasa yang kita kongsikan untuk anda berkenaan dengan trafik. Kalaulah di tempat anda itu mengalami kesesakan walaupun sudah melewat ataupun sudah melepasi waktu puncak, boleh si info kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Ramai yang menyaksikan juga perlawanan tuan rumah USA menentang Bosnia sekarang ini. Sudah pun tamat sebenarnya separuh masa yang pertama, tapi ada tambahan masa 5 minit.
1: Ya, dan sekarang ini keputusan masih lagi 1-0. USA 1, Bosnia 0. Setakat inilah.
0: Tahniah kepada tuan rumah USA berjaya menjadikan satu gol pada minit ke-45 tadi. Ngam-ngam masa tamat separuh masa yang pertama sebelum masa tambahan.
1: Iya, dorang main di San Francisco Stadium ni kan.
0: Wow, okay. San Francisco Bay Area Stadium.
1: Okay, kalau tengok dia punya dia punya prestasi di sini, USA lebih banyak cuba untuk menjaringkan daripada Bosnia. Cuma baru satu yang masuk.
0: Okay, jadi itu baru separuh masa yang pertama. Separuh masa yang kedua lain lagi tu dia punya momentum tu. Kalau Bosnia tiba-tiba melonjak balik, dong dapat sudah itu perlawanan macam mana dia punya strategi itu semua tu kan. Boleh dilawan balik.
1: Jadi nanti mungkin untuk perkembangan seterusnya dalam ekspresi lah kalau untuk dia punya keputusan perlawanan untuk USA menentang Bosnia ni lah.
0: Okay, boleh saksikan juga sekarang ini di saluran Sukan Plus. Siaran langsung yang kita bawakan. Baik, selepas ini utama 9 pagi akan menyusul. Dan jangan lupa, jam yang terakhir kita ada Gegar Segar. Nantikan lagu mana yang kami akan pertandingkan. Dan anda boleh undi di laman Facebook Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Ya, okay, terus saja layan Sabah FM.
0: Bagus, Bah.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan jam yang terakhir bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini. Macam biasalah kan Ikhle, kalau jam-jam yang terakhir ini kita ada satu penglibatan pendengar. Oh, penglibatan dah.
2: Penglibatan pendengar. Kami memerlukan anda untuk mengundi. Mengundi untuk dalam lagu Gegar Segar Sabah FM. Jadi kamu kena mengundi di Facebook rasmi untuk Gegar Segar ini. Lagu yang kita pertandingkan daripada lagu
1: Adira Suhaimi.
2: Wow, lagu-lagu dia semua best-best sebab dia dikenali sebagai Ratu OST Malaysia.
1: Banyak lagu yang dia nyanyikan secara solo ataupun duet dijadikan sebagai original soundtrack ataupun runut bunyi drama-drama di Malaysia.
2: Betul, film banyaklah kan. Okay. Antaranya Ombak Rindu. Yang itu dia duet dengan Hafiz Swip kan.
1: Okay.
2: Dana juga Pujaan Hati, Takdir Tercipta.
1: Banyaklah lagu ini kan.
2: Banyak sebenarnya. Dan yang baru-baru yang paling popular.
1: Okey, yang paling popular sekarang ini tengah hit Sayang Orang Sama. Jadi kita pilih lagu itu untuk kita pertandingkan lagu yang ini.

0: Wah, lagu-lagu dia memang semua yang memang best untuk bawa karaoke tau.
1: Betul.
0: Sebab dia menguji vokal kan.
1: Adira Suhaimi baik tu orang Sabah baik tu.
0: Iya, queen of soundtrack. Betul, kami bangga.
1: Okay, jadi undi sekarang di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Lagu yang paling tinggi undiannya itu lagu kita siar di penghujung segmen segar.
0: Betul. Okay, terus saja layan segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Kamu tahu?
6: Kamu tahu kah?
5: Kamu tahu?
6: Kamu tahu?
7: Rip, kau pernah kah teringin mau jadi angkasawan?
8: Mau bah. Ada juga lah, tapi
7: pernah kah yang dulu time sekolah rendah kan? Tiga cita-cita tuh. Cita-cita pertama, kedua, ketiga. Ada kau tulis kah jadi angkasawan?
8: Yang saya tahu orang yang mengelilingi bumi, apa tuh? Ke bulan tuh, itu tahu lah. Tapi kalau yang mau berjalan di atas bulan tuh, itu belum sampai lagi lah. Tapi saya sebenarnya membayangkan macam mana orang yang sampai di bulan tuh.
7: Oke. Tidak apa, Rip. Oke. Dengan kita membaca kita beritahu lah kan.
8: Betul.
7: Jadi kita beli berangan-angan lah, kita berjalan di atas bulan.
8: Jadi masalah itu, angan-angan siapa? Oke.
7: Oke, kau tahu gak, saya mau bagi tahu kau nih.
8: Apa
7: Jin Kanen nih.
8: Okay. Siapa itu?
7: Jin Kanen ini orang yang terakhir berjalan di atas bulan. Dan bila dia sampai di atas bulan tuh, dia sudah berjanji pada diri dia, dia akan buat inisial nama anak dia di atas bulan.
8: Wih, dalam banyak-banyak nama anak juga dia buat inisial.
7: Iyalah, kenangan betul.
8: Oh iya, betul.
7: Bukan orang selalu sampai kan.
8: Oh, boleh tahan dia.
7: Lepas itu kan, sampai di bulan tu dia buat betul-betul.
8: Okey.
7: Tapi dalam singkatan lah TDC.
8: TDC saja. Ya. Tiga huruf tu.
7: Tiga huruf tu. Ya. TDC tu kadang-kadang orang nampak boleh Google kan, kalau orang nampak kan, wih, ini macam nama barang kah, nama syarikat kah, tapi itu singkatan nama anak dia.
8: Oh, singkatan nama anaknya.
7: Tapi yang menarik di sini, katakah inisial anak dia ni mungkin akan kekal di bulan untuk berpuluh-puluh ribu tahun lagi.
8: Boleh tahan itu. Ini confirm dia buat tu tempat yang tahan lama punya ni.
7: Itulah. Kan apa ni, suasana sana pun lain, kita tidak tahu kan. Mungkin. Saya belum pernah sampai.
0: Oh, baru saya tahu. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Pagi ni bersama Edwin dan juga Ikhlas. Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Jangan lupa undi lagu Gegar Segar yang sudah kita post dan sudah kita bagi tahu tadi kan.
1: Ya.
0: Lagu Adira Suhaimi.
1: Betul. Lagu yang dipilih adalah Sayang Orang Yang Sama dan juga lagu
0: Kekasih Teragung Dunia.
1: Ya. Okey, jadi anda boleh memilih sebab di penghujung segmen Segar baru kita akan mainkan lagu pilihan yang tertinggi.
0: Betul. Okey, kita mau kongsikan Ikhlas.
1: Ya.
0: Kalau kamu perasan di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah, seawal 7.30 Mei pagi tadi kita sudah post untuk pemenang potret bersama ayah. Kan kita dah terima 7 gambar dan kita buka untuk undian dan 30 Jun lalu undian itu sudah ditutup. Dan pemenangnya sudah kita umumkan.
1: Ya, jadi kalau kamu sudah nampak siapakah pemenangnya, dorang sudah tahu kan ni pemenang ni?
0: Belum lagi. Ini
1: belum
0: lagi. Kita mau
1: mesti
0: tahu ni.
1: Okey. Jadi kita mau bagi tahu pemenang, kita bagi peluang penerbit untuk umumkan.
0: Ya, penerbit ah. Jadi tanya dua gambar yang punya ataupun memiliki like terbanyak undian ataupun like tertinggi lah kan.
1: Yep.
0: Sepanjang berapa hari tu? 5 hari lah kita buka undiannya. Yang pertama tahniah kita ucapkan kepada Rosmimi Shahira.
1: Tahniah
0: Rosmimi.
1: Wah, banyak dia punya likes tau.
0: Betul.
1: Begitu yang kita mau ya. Terima kasih.
0: Okey.
1: Dan pemenang yang kedua, kita ucapkan tahniah kepada Zuraidi Zulkifli.
0: Wow. Okey.
1: Lumayan dia punya hadiah ni.
0: Betul, RM300 untuk
1: seorang
0: pemenang.
1: Wah. Wow. Okey, lepas ni adalah manis-manisnya. Jadi tahniah. Teruskan bersama dalam Sabah FM untuk banyak lagi sebenarnya peluang selepas ini. Ada aja tu kan rancangan-rancangan.
0: Kuis kah, pertandingan kah, apa-apa sialah.
1: Betul.
0: Yang melibatkan anda juga bersama-sama kami, okey. Nanti untuk Rosmi Mimi dan juga Zuraidah, nanti kita akan hubungi anda bagi mendapatkan maklumat lanjut.
1: Betul. Okey, teruskan bersama dalam Segar Sabah FM. Selepas ini ada satu info yang kita kongsikan.

0: Terima kasih kamu yang terus dengar dan juga stream kami di aplikasi RTM Click, Sabah FM dan juga semua saluran TV dan saluran radio RTM.
1: Ya, dan selain daripada itu juga kita terima kasih kepada yang memberi masa untuk mengundi dalam Gegar Segar Sabah FM.
0: Ya, Adira Suhaimi, Queen of Soundtrack, yep, buat lagu yang kita pertandingkan. Lagu ini

0: memang best-best.
1: Yeah.
0: Tapi untuk Gegar Segar, anda akan ketahui sebentar saja lagi mana lagu yang kami mainkan itulah lagu yang
1: betul.
0: Menang.
1: Betul. Lagu yang mendapat undian tertinggi berdasarkan undian di laman Facebook Sabah FM Bagus Wah. Undian pun sudah mulai masuk tadi.
0: Betul.
1: Jadi kita nantikan lagu Sayang Orang Sama kah ataupun Kekasih Teragung Dunia.
0: Betul. Rugi yang tidak mengundi ya tadi.
1: Okey, apapun terima kasih untuk kesetiaan anda hinggalah ke waktu ini.
0: Yep.
1: Sampai di sini saja untuk pertemuan edisi 2 Julai dalam segmen Segar.
0: Iya. Yeah. Bersama Edwin dan juga Ikhle, kita jumpa lagi.
1: Ya, besok Portugal kan toh?
0: Portugal.
1: Ikhle mau tengok dia bilang.
0: Ya, betul. Sama-sama kita tengok esok ya. Saya sangat excited untuk tengok si Ronaldo sejak.
1: Oh, ya kah? Baiklah. Besok Ikhle duty ataupun?
0: Duty.
1: Okey, sama-sama kita dua besok.
0: Betul.
1: Jam 6 pagi kan?
0: 7.
1: 7 pagi.
0: 7 okay. pagi.
1: Ada masa, kita memang dapat tengok tu.
0: Betul.
1: Okey, jadi selepas ini hari Kamis kita ada Expose by You.
0: Yap.
1: Selama 1 jam dan ekspresi akan bersama anda sampailah 2 petang nanti.
0: Iya, terus sejak layan siaran Sabah FM.
1: Saya Edu Robin.
0: Saya Clay Jamie.
1: Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

0: Viral lah lagu ni, macam tersakiti punya
1: tersakiti
0: lagu kan.
1: Tersakiti, betul lah. Okay. Sayang orang yang sama kan.
0: Menentang lagu ini. Yang bertajuk Kekasih Teragung Dunia.
1: Ya, wow. Okay, lagu ni dua-dua pun best. Dan kebanyakan lagu-lagu Adira

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Kita bersama lagi dalam rancangan Expose Bayu terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Seperti biasa setiap hari Kamis pukul 10 pagi bersama dengan saya Moon dan dua artis jemputan kita. Berlalu sebentar tadi lagu yang berjudul Keliru, lagu yang dinyanyikan oleh tetamu ataupun artis jemputan kita untuk minggu ini dalam Expose Bayu. Jadi kita tidak mau buang masa, jom kita terus berkenalan dengan artis. Orang kata mempunyai gaya persembahan yang tersendiri. Okay, Ivy dan juga Apis.
1: Hai.
0: Ceria hari ini kamu.
1: Hello, hello.
2: Mesti ceria.
1: Hello.
2: DJ mesti ceria. Mesti ceria.
0: Sihat juga.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Sihat juga. Syukur sihat juga. Masih Ivy hari ini dia macam berseri-seri. Lain dari yang lain kan, Fis?
2: Oh, mestilah.
0: Memang berseri, tapi hari ini lagi lah berseri-seri.
2: Terima kasih.
0: Ivy, perkembangan sekarang.
2: Okay, perkembangan sekarang bagi mereka yang mengenali saya, mungkin kalau di social media tuh boleh orang panggil Lira. Tapi kalau di sini kita panggil Ivy lah kan. Okay, bagi yang kenal saya memang tahu saya sedang giat dalam bidang nyanyian di pelbagai tempat. Mungkin ada wedding kah atau function-function di luar sana. Dan juga baru-baru ni baru rilis sebuah lagu yang bertajuk Kisah Indah.
0: Wow.
2: Yes. Tapi nantilah kita. Kita sudah rilis tapi belum promote lagi.
0: Belum promote lagi kan. Baru kita kasih kenal-kenal lagu Tuevia.
2: Iya betul.
0: Alright. Okay, Apis pula Apis. Activity, sukan masih aktif lagi saya tengok.
1: Oh, semestinya.
0: Semestinya kan.
1: Ya memang activity 10 pagi. Jadi orang bilang mending rutin lah tu. Itu memang selalu saya buat lah.
0: Dan setahun ini ada perancangan untuk buat single lagi atau mana?
1: Okay. Actually sebenarnya dalam perancangan ni ada 3 buah lagu sebenarnya.
0: Oh.
1: 3 buah lagu.
0: Untuk tahun ini?
1: Untuk tahun ni. Tapi itulah kita tengok dulu apa orang bilang, masa studio lah juga. Sebab dan juga masa lah. Kadang-kadang kengkangan masa ni yang buatkan kita terlambat sikit. Sama juga mungkin yang si studio punya tu dia masa dia macam penuh. Jadi kita kena ikut giliran lah.
2: Harap-harap 3 lagu tadi itu salah satu duet bersama dengan Ivy.
1: Iya kan. Nanti kita atur.
0: Rindu juga kita nanti expose Bayu nih kan, Ivy.
2: Betul.
1: Cuma yang satu ni lagu daripada Bad Muffins lah. Yang lagu daripada dulu tu first sesuai bercinta, first bukan muda. Ini dari KL punya lah.
0: Dari KL.
1: Dan dua tu memang saya buat lah.
0: Arrangement dari KL yang dua Sabahan punya lah.
1: Dua Sabahan.
0: Alright, itu dia Hafiz dan juga Ivy. Dan kita teruskan Expose Bayu dengan persembahan ataupun lagu mereka yang seterusnya, yaitu lagu yang berjudul Menjaga Jodoh persembahan Ivy dan disusuli Hafiz lagunya Hijau. Kita dengarkan Expose Bayu.
2: Hai, saya.

0: Baik, kita kembali bersama dalam Expose Bayu. Masih lagi anda bersama saya Moon sehingga 11 pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu, anda sebenarnya juga boleh mendengar ataupun menyaksikan rancangan-rancangan di RTM Satu Malaysia ini. Anda boleh saksikan kami dan dengar menerusi RTM Click. Anda hanya install ataupun download RTM Click. Sekarang ni pun orang bilang kalau rasa-rasa orang jarang sudahlah tengok TV ni, Ivy. Ya, yeah, betul, jarang sudahlah sangat kan, paling-paling pun kalau sampai di rumah kan.
1: Yeah.
0: Jadi hanya menggunakan handphone kamu boleh tengok ataupun dengar rancangan-rancangan RTM Satu Malaysia.
1: Betul.
0: RTM Klik saja, percuma lagi tu.
1: Ya, oh, percuma, RTM
0: percuma ni kak. Bayar.
1: Percuma.
0: Oh, percuma. Semua saluran rupanya ada di dalam sana. Alright, kita mau tanya juga lah ni, Ivy. Macam mana agaknya beza persembahan kalau di luar ataupun di medsos tu? Adakah sama saja rasa-rasa macam feel dia atau mana lagi lebih syok? Lively atau di dalam akaun medsos masing-masing?
1: Okay lah, kalau macam kelebihan dia ni, untuk kita rakam dan post di social media ni. Mm-hmm. Jadi kalau kita post dengan social media, penonton tu boleh datang dari pelbagai tempat yang mungkin jauh dari negara lain. Jadi exposure tu dia lebih besar. Tapi kalau feel, dari segi feel tu memanglah syok kalau ada penonton kan. Lepas ada yang tepuk tangan,
0: betul.
1: Ada yang mungkin
0: ikut
1: lambai-lambai tangan. Nah, lain sikit kak feel dia.
0: Feel.
1: Tapi kelebihan dari segi social media ni memang penting lah untuk seorang penyanyi. Sebab ini adalah exposure yang kita cakap tadi lah.
0: Maksudnya satu dunia boleh akses.
1: Ya,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi itulah kelebihan kalau ialah mungkin dari segi feel tu secara live berdepan dengan penonton lagi syok lah.
1: Lagi syok. Tapi exposure yang pernah dulu sekali dari Singapura nampak.
0: Wow.
1: Dia sanggup hire. Dia mau kahwin di Sabah. Dia nampak Ivy ni nyanyilah di Sabah. Okey lah nanti saya, sebab dia kahwin walaupun dia orang Singapura, dia datang Sabah, kahwin dengan orang Sabah, dia ambil.
0: Wow.
1: Macam tu.
0: Bestnya kan.
1: Yes kak.
0: Itu antara kelebihan media sosial kan,
1: betul.
0: Ivy. Kalau Apis sendiri pula macam mana Apis? Adakah lebih suka karya di medsos?
2: Dua-dua penting lah sebenarnya. Dua-dua memainkan peranan yang sangat penting. Kerana untuk medsos kan diorang boleh dengar melalui inilah. Maksudnya daripada mungkin YouTube atau Spotify dan semua yang kita sudah apa ni, post lagu lah sebenarnya. Jadi kalau macam di media sosial pula, mereka akan lihat kita punya aktiviti lah. Aktiviti, nyanyian macam tu. Kita punya lagu-lagu baru yang akan datang ataupun mungkin music video. Jadi mereka tengok kita pun macam yang, dia ni still lagi masih menyanyi walaupun dari dulu masih lagi ada job menyanyi kan? Macam tu lah.
0: Itu kalau dari segi sisi yang baik kan, Ivy, ya, Peace. Tapi kalau dari segi yang ada juga kelemahan sebenarnya media sosial ni kan.
1: Betul,
0: macam mana
1: betul,
0: Ivy stop ataupun orang kata memberi motivasi pada diri kalau ada kritikan-kritikan yang cukup hebat?
1: Kita delete kak.
0: Block terus.
1: Kita block terus.
0: Oh, okay.
1: Tapi bukanlah, bukan macam tu. Kadang-kadang kita akan terima komen-komen yang kurang membangun lah,
0: betul.
1: Kita boleh cakapkan. Tapi dalam masa yang sama, hal-hal macam ni kita boleh just tutup mata, tutup telinga dan abaikan. Selagi komen ataupun kritikan itu tidak membina, selalunya kita ada pilihan untuk delete dan block.
0: Wow.
1: Yes, sebab betul. Itu adalah kita punya hak asasi sebagai manusia.
0: Betul.
1: Walaupun social media ni adalah sesuatu yang awam, semua orang boleh pakai, semua orang boleh akses, tapi apabila sesuatu komen itu dilontarkan pada kita yang juga pengguna social media, kita sentiasa ada hak untuk delete. Betul. Dan blog. Dan ini juga baik untuk kita menjaga kesihatan mental.
0: Betul. Kan? Kalau Apis, respon kah atau diam-diam saja atau biarlah bangas ada di sana?
2: Kalau dulu ya, saya respon lah. Kalau benar-benar negatif lah kan, yang tidak membangun, maksudnya yang seperti Ivy cakap tadi. Tapi sekarang saya macam abaikan lah. Kadang-kadang kita mengambil komen-komen netizen itu perlu. Sebab kenapa? Sebab kita untuk membangunkan diri kita juga sebenarnya. Tapi
0: betul,
2: mana
0: betul.
2: Yang baik tu?
0: Teguran yang baik.
2: Teguran yang baik tu kita ambil. Kalau teguran yang macam ada kurang sedikit.
1: Bukan kurang tu, Pis. Dia memang tak boleh lah.
0: Memang tak boleh, betul.
1: Yang
0: betul.
1: Tidak mungkin kita boleh cakap, kadang-kadang kan komen-komen tu tiada kaitan.
2: Betul-betul.
0: Over.
2: Itu saya abaikan je lah.
0: Okay, kita akan berhibur lagi dalam Expose Bayu. Lagu yang seterusnya persembahan daripada Ivy, yaitu Simply The Best dan juga Apis Penjaga Jodoh Expose Bayu.

0: Baik, masih lagi bersama dalam Expose Bayu, Ivy dan juga Apis Pasha dan saya Moon hinggalah 11 pagi nanti yang mendengarkan kami sejak awal dari pukul 10 pagi. Terima kasih yang sedang memandu, hati-hati memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Ivy, tadi di awal ya, tadi ada lagu baru katanya. Coba cerita sikit.
1: Ya, betul-betul. Sebenarnya lagu ini dikompos, lagu ini liriknya itu ditulis oleh Arin dan music itu sendiri di-arrange oleh teman baik saya juga. Kedua-dua teman baiklah kak, mesti mau cakap nih sebab di radio kan.
0: Iya betul-betul, kasih pompet dong sikit.
1: Arin dengan Den lah nama dia orang nih. Jadi untuk masa sekarang lagu tuh baru siap, kami sudah pun rilis di beberapa digital platform lah kita boleh cakap. Dan dalam pembikinan music video.
0: Music video.
1: Iya tapi kita tunggu dulu kak, kita bagi masa, kasih peram-peram dulu sikit.
0: Betul.
1: Benda yang diperam nih kadang-kadang baik.
0: Macam makanan kan, yes, peram lama-lama betul. Sedap juga. Harapan untuk lagu ini, Vi?
1: Harapan untuk lagu ini tadi baru juga bercerita dengan Apis kid. Mungkin boleh try masuk carta lagu, artis Saba bilangnya. Boleh try, kita try itu, kita tengok apa jadi.
0: Kalau betul-betul sudah siap, kita bawa juga lah dalam expose nanti.
1: Yes, next boleh.
0: Okay, alright. Apis pula, Apis. Macam mana Apis, orang kata perancangan ataupun mungkin selepas ini ada sesuatu yang Apis coba keluar sikit dari kebiasaan ke atau macam mana Apis?
2: Kebanyakan lagu-lagu tu saya juga komposer semuanya. Jadi seperti biasalah semuanya. Sentiasa menghasilkan karya-karya baru lah. Cuma untuk kali ini saya berkolaborasi ya bersama dengan penulis lirik yang baru lah. Sebab selalunya kadang-kadang orang yang sama saja kan. Tonton pun orang yang sama. Jadi kita mau cuba collab. Kita mau collab dengan penulis lirik ataupun dengan komposer yang lebih baru lah maksudnya. Untuk lagu kali ini yang akan datang ni insyaAllah lah sebab saya sudah hantar. Mungkin dia tengah proses untuk buat arrangement musik lah. Penulis lirik dia oleh siapa mau promo juga lah kawan kan.
1: Boleh boleh boleh.
2: Tapi kali ini dia dari Kelantan.
0: Dari Kelantan.
2: Dari Kelantan. Yang orang Kelantan. Okay. Penulis lirik tu nama dia Alfa Ezra.
0: Kawan jugalah ni.
2: Kawan juga. Okay. Jadi kita tunggulah. Tunggulah nanti hasil keseluruhannya.
0: Baik, itu tadi Ivy dan juga Apis. Kita teruskan lagi Expose Bayu untuk dua solo mereka yang terakhir, yaitu Ivy akan menyanyikan lagu yang berjudul Alamak dan juga Apis Putri Iklan.

0: Okay, Ivy. Jadi untuk yang terakhir nih sebelum kita tutup expose Bayu, laku artis, laku yang sentiasa buat persembahan sama ada dalam majlis rasmi ataupun tidak rasmi, harapanlah Ivy sendiri ya untuk masa depan dan juga dalam bidang seni suara ini sendiri.
1: Memandangkan kita bercakap pasal harapan kan hari ini, so harapan saya sebenarnya umur saya lah, kita cakap pasal umur sekarang nih Kak.
0: Okay.
1: Sudah banyak penyanyi yang mungkin dulu masih muda seperti saya, tidak juga lah tua sangat saya Kak, masih sinilah. Tapi dengan harapan untuk penyanyi-penyanyi yang mungkin dia orang rasa macam saya boleh nyanyi lah, mungkin dia sedar masa di SPM tuh kan. Jadi ini adalah satu mungkin yang boleh kita cakap. Sekiranya terbuka hati untuk menjadi penyanyi, jadilah seorang penyanyi yang berdisiplin, berdedikasi, yang hormat dengan musician, hormat dengan siapa-siapa yang ada di dalam industri ini sendiri lah. Sebenarnya bukan itu harapan dia. Sebenarnya
0: itu,
1: harapannya
0: itu pengalaman nasihat Ivy juga.
1: Iya, itu nasihat untuk kita punya penyanyi-penyanyi yang baru. Tapi apa yang betul-betul saya mengharap adalah semakin banyak lagi pelapis-pelapis dalam industri ini sendiri lah Kak.
0: Betul.
1: Sebab mungkin kita masih nampak sini-sini itu yang sekarang sedang usaha-usaha kan.
0: Betul.
1: Dalam industri ini. Tapi saya teringin juga Kak untuk nampak anak-anak yang lebih muda. Sebab generasi itu sudah bertukar.
0: Betul.
1: Generasi Gen Z itu akan berlalu dan generasi Alpha nih kita mau dengar.
0: Kita pun tidak tahu cabaran diorang di depan.
1: Cabaran diorang dan kemungkinan creativity itu akan sangat berbeza dari kita nih yang generasi-generasi sekarang nih.
0: Betul.
1: Nah, itulah
0: sekarang
1: harapan.
0: Ini pun kita mula nampak juga kan kesan-kesan perkembangan teknologi kan.
1: Betul.
0: Risau juga kita khususnya AI kan penciptaan lagu
1: itulah
0: secara
1: Itulah Kak, yang kita dengar sebenarnya terlalu banyak lagu-lagu yang mungkin komposer-komposer tempatan yang sudah usaha, rupanya AI boleh ganti. Alamak,
0: sekelip mata.
1: Sedih lah Kak.
0: Betul. Ya. Saya percaya. Untuk peminat-peminat Ivy, silakan Ivy ucapan dia.
1: Alright, untuk peminat ataupun penyokong saya yang di luar, jangan lupa untuk follow saya lah di mana-mana social media yang mungkin terlimpas-limpas. Nah, jangan kalau jumpa di mana-mana tuh janganlah kita malu-malu. Pernah ada sekali tu orang komen tadi nampaklah Ivy nyanyi tadi tapi malu bergambar. Tidak apa, saya memang tidak makan orang. Jadi terima kasih kepada yang sudah menyokong saya, sudah sentiasa kadang-kadang diorang ni rajin ambil video lepas tu tag tu. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak dan rakan-rakan saya juga family yang sangat-sangat suportif dalam kita punya career sebagai penyanyi inilah Kak. Thank you semua.
0: Terima kasih juga Ivy sebab sudi bersama kami dalam Expose Bayu. Apis, sebelum harapan dan juga untuk peminat-peminat Apis memenangkan Apis nih Ivy, sangat aktif dalam sukan.
1: Iya.
0: Yeah. Kakak tengok pun wow. Macam,
1: nampak macam atlet sekarang.
0: Betul. Dia sangat fit. Dia macam setiap pagi dia brisk walk, kakak nampak jogging. Apis, nasihatlah untuk orang-orang yang baru mau start jogging macam kakak. Hari, contohlah hari ini hari Kamis, Isnin lah kakak start jogging, lakunun lah begitu.
2: Oke, okay, nasihatnya. Ini bukan untuk siaran sukan, oke? Okay? Ini tetap hiburan, oke? Okay?
0: Betul-betul.
2: Jadi sebenarnya macam ni, dulu sebelum saya aktif bersukan ni, sebenarnya saya ambil inisiatif untuk diri sendirilah. Oke, okay. Di mana saya mau mencari keyakinan diri, confident level saya di mana sebagai seorang penyanyi lah, terutamanya sebab saya berkarya sebagai seorang penyanyi kan. Jadi, oke, okay, saya mau ada target yang main daripada dulu berat 65, sangat berat juga lah.
0: Wow.
2: Bagi saya lah untuk ketinggian ini. Nih. Jadi sekarang saya baru cek tadi 59 kg.
1: Tahniah,
0: Peace.
2: Tapi bukan apa, untuk itulah, untuk confident, untuk suara. Jadi dia untuk penampilan. Bilang kita lah. Sebab kadang-kadang orang melihat kita ni artis kan, wah dia bilang kan, smart lah gini-gini. Jadi nampak, tapi kebanyakan lah, banyak di luar sana yang sekarang cakap dengan saya, dia bilang, makin muda lah, kau maintain lah. Macam tu lah. Jadi bukan bangga lah, tapi kan, saya sudah ke tahap yang sukses untuk menjaga kesihatan dan juga
0: maksudnya level. Apa yang Hafiz buat selama ni berhasil kan?
2: Berhasil lah. Sebab macam menyanyi juga lah. Kalau mau jadi seorang penyanyi kan, seperti Ivy cakap tadi, dia cakap, kalau menjadi penyanyi itu betul-betul fokus lah.
0: Betul.
2: Jadi kalau disiplin itu memang sangat-sangat diperlukan lah. Yang itu. Kalau boleh buat lagu sendiri, untuk sendiri. Mm-hmm. Jangan kurangkanlah cover-cover tu. Boleh, tetapi alangkah baiknya kalau ada lagu sendiri.
0: Itu sendiri. Okay, Fiz. Untuk peminat-peminat Hafiz dan semua yang sampai saat ini sentiasa menyokong Hafiz.
2: Okay, terima kasih pada my mom, Penali Mali. Saya punya keluarga, keluarga besar saya lah, sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya lah semua. Dan juga peminat-peminat namanya yang dari dulu sampai sekarang masih lagi mengikuti saya, perkembangan saya. Dan teruskan mendoakan kejayaan saya, insyaAllah. Yang penting, kamu orang mesti sihat-sihat selalu. Sebab kalau kita sihat, semua kita boleh buat.
0: Itu dia Hafiz dan juga Ivy. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Expose Bayu setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Persiaran di Sabah FM bagus. Baik, sebelum kita menutup tirai Expose Bayu, terima kasih kepada penerbit LV Durin dan juga pengimbang muzik kita Bandro dan Minami serta pemuzik-pemuzik RTM Sabah. Jadi kita jumpa lagi Expose Bayu minggu depan. Bye-bye. Ini dia, dengarkan lagu penutup original Sabahan.

seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide, maksimum 5 slide serta video format.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM, bagus bah.
1: Dan untuk pagi ini kita kembali menemani anda dalam ruangan ekspresi inspirasiku bersama dengan saya Dalin.
0: Ya, dan juga saya Wan Hizwah. Dan untuk edisi hari ini, hari Khamis Dalin.
1: Ya, bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Hari Khamis kita bersiaran. Esok hari Jumatnya mungkin ada yang sudah menantikan, mengira hari untuk balik kampung.
0: Betul.
1: Biasanya dalam hujung minggu kan, Wan.
0: Ada yang nak balik kampung, mungkin ada juga yang mengadakan majlis-majlis kenderi kendara kan, Dalin.
1: Dan tidak kurang minggu juga tu yang bertugas.
0: Ya.
1: Ya.
0: Betul.
1: Bertugas ke?
0: Oh, bertugas untuk minggu ini.
1: Okey, baik.
0: Apapun juga aktiviti anda, urusan anda, kami doakan semoga semuanya dipermudah dan juga teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, kerana ada banyak informasi ke Wan dan juga Dalin kongsikan untuk anda.
1: Ya, dan sebentar tadi juga kita dihiburkan selama satu jam kan, Wan?
0: Betul.
1: Bersama dengan unit hiburan dan muzik dalam Expos Bayu.
0: Iya, selama sejam yang bersiaran setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Nantikan minggu depan siapa lagi artis jemputan kan, Dalin?
1: Ya.
0: Okeylah, selepas ini Wan akan bersama-sama Dalin akan kongsikan info untuk anda. Jadi jika nak tahu, jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama sama kami di
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Sasarkan 10.000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10.000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10.000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
2: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
1: Yang mengusik jiwa.
2: Hayalan menjelma ketika fikiran.
1: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
3: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus bah.
4: Dan seterusnya kita ingin kongsikan bersama dengan anda beberapa info yang menarik yang baru juga diumumkan semalam kan.
3: Betul Lalin.
4: Perubahan dia. Berkenaan dengan bermulanya pada 1 Julai itu semalam. Ambil maklum untuk semua, ia perubahan penting untuk pengetahuan kita bersama berkenaan dengan beberapa inisiatif dan juga penambahbaikan baru yang dilaksanakan bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan yang juga betul meningkatkan tahap keselamatan, memperluas manfaat kebajikan serta memperkemas sistem penyampaian kepada rakyat.
3: Betul. Dan antara perkara-perkara yang penting ini perlu kita berikan perhatian bersama Dalin. Antaranya bermula semalam, pasport Malaysia baharu iaitu dengan reka bentuk baharu serta 94 ciri keselamatan berteknologi tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat bagi meningkatkan tahap keselamatan dokumen perjalanan negara.
4: Jadi kita buatlah pasport baru ni. Kita nak pergi mana, Wan? Korea?
3: Kita cuti, Dalin.
4: Ya. Okey, dan juga selain itu, di mana mekanisme baru diesel bersubsidi budi madani individu ya, dengan individu yang layak kini boleh juga menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Di mana tertakluk kepada syarat kelayakan dan juga kota yang ditetapkan.
3: Jadi kalau mau beli bahan api bersubsidi, anda perlu bawa MyCard bersama-sama.
4: Betul. Nah, itu individu ya.
3: Betul, tidak, individu.
4: Tidak boleh dipinjamkan kepada kawan. Contohnya, Wan, habis sudah kota, nak pinjam saya punya? Tak boleh.
3: Tak boleh. Okey, dan juga semalam antara yang berkuat kuasa adalah voucher buku Madani Dalin, di mana voucher buku bernilai RM100 mula dimanfaatkan oleh kira-kira 2.2 juta pelajar bagi menggalakkan budaya membaca serta memperkukuh ekosistem ilmu negara.
4: Jadi ini adalah salah satu perkara yang perlu kita manfaatkan sebagai rakyat Malaysia.
3: Betul.
4: Di mana usaha kerajaan untuk kita mempertingkatkan lagi ilmu di kalangan masyarakat. Jadi baca buku, dulu pun kita mana dapat.
3: Betul. Beruntunglah kan ada
4: di kita. Ya, beruntunglah sekarang. Makin banyak inisiatif yang telah pun diberikan oleh kerajaan untuk penambahbaikan ini kan. Dan selain itu juga ini ramai yang suka. Pemansuhan charge pengeluaran tunai antara bank pengguna kad debit tempatan boleh juga membuat pengeluaran tunai di ATM dan Smart Reseller Machine SRM tanpa dikenakan charge RM1 bagi transaksi antara bank.
3: Betul, itu yang antara mengembirakan kita juga.
4: Yalah, RM1 itu kalau satu bulan lah contoh berapa
3: kali? Mungkin dalam 10 kali kasih keluar duit di bank kan. Sudah RM10.
4: Betul. RM10 tu boleh buat makan tengah hari kau kan?
3: Betul, boleh. Kita makan di kantin Dalin. dan juga yang seterusnya iaitu pendigitalan urusan di KWSP ya, di mana semua pembayaran caruman KWSP dilaksanakan sepenuhnya melalui saluran digital seperti iAccounts atau ejen yang dilantik selaras dengan agenda pendigitalan perkhidmatan awam.
4: Baik, untuk anda semua, semoga ini antara berita gembira di bila kita melangkah di bulan Julai ini.
3: Betul.
4: Di mana orang ramai juga disarankan untuk merujuk sumber berasmi kerajaan bagi mendapatkan maklumat lanjut serta memastikan setiap perubahan ini dimanfaatkan sepenuhnya.
3: Betul, itulah yang kita kongsikan tu hari ini. Mungkin ada yang sudah maklum Mak Dalin kan? Mungkin juga ada yang belum maklum, jadi kita kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita.
4: Ya, betul. Sebab sebenarnya ada kawan saya tanya, yang dia beli di diesel untuk kenderaan dia, tapi nama kenderaan tu bukan nama dia. Nama macam nama ibu dia, tapi dia just pergi untuk beli, tapi tidak boleh.
3: Tidak boleh sebab bukan nama dia. Perlu penama yang memiliki kenderaan tersebut.
4: Itu dinamakan individu.
3: Barulah dapat beli bahan api dengan harga subsidi kan. Itulah pentingnya kita ambil tahu perkara-perkara ini, dan kami sudah kongsikan untuk anda, dan anda juga boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda dan juga orang sekeliling anda lah yang belum tahu mengenai inisiatif yang terkini ini.
4: Kongsikan yang betul dan tepat ya. Dan dapatkan maklumat daripada sumber yang betul dan tepat.
3: Betul, tidak pasti
4: jangan kongsi.
3: Okey, jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Dan juga Dalin, kita nak sapa, kita nak lalukan rakan-rakan kita untuk hantarkan salam-salam dikasih ucapan untuk hari ini. Betul. Ke talian WhatsApp Sabah FM
4: 019-490-4848.
3: Ya, itu dia talian WhatsApp Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini. Ini dia bersama dengan kumpulan Spoon
4: kini
3: Sabah FM
4: Bagus Bah.

0: Sabah. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Banyak info yang dikongsi. Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Goosebumps.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

0: Baik, itu dia baru berlalu sebuah lagu Malar Segar bersama sama dengan Min Yasmin, Min Malik.
1: Min Malik.
0: Okey, Min Malik dengan lagu yang berjudul Flora Cinta.
1: Wow, 31 tahun sudah kalau betul. Dia mula popular dengan dari tahun 1995 kan?
0: Betul, Dalin.
1: Jadi masa tu berapa umur Wan?
0: Masa tu umur saya baru dah tiga.
1: Adik-adik ingusan lagi ya. Saya adik-adik baru kita. Tingkatan tiga.
0: Wah, tingkatan tiga. Waktu tu PMR lah kan.
1: Nanti kita jadi penyanyi juga eh
0: kan. Tapi tadi kalau lagu-lagu lama ni lah kan, memang kita membesar dengan lagu-lagu lama. Memang segar dalam ingatan kita.
1: Dan
0: kan,
1: senang untuk kita ingat lagu tu. Kita betul. Hafal sehari-hari nyanyi
0: kan.
1: Masih ingat tak lagu-lagu lain yang diminati masa tu?
0: Masih.
1: Lagu Arni Nazira,
0: Cinta Antara Benua.
1: Wah kan, ingat. Okey, baik, kita terus baca ucapan daripada para pendengar kita Wan yang dihantarkan di WhatsApp kita di 0194904848.
0: Iya, betul.
1: Dari Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Apa khabar kita Tek Disia?
0: Macam tu.
1: Selamat pagi serta selamat bertugas di G1. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Info cuaca di sini tengah panas lit-lit. Oh, panas di Sarawak.
0: Oh, okay. Panas. Alhamdulillah. Keringlah baju kan.
1: Tapi jangan pula kita yang bersidai di panas. Nanti lain jadinya. Okay.
0: Okay.
1: Menu playlist yang dia minta Livia Band, Orang Yang Salah. Jadi betul. Kita di sini, kami berdua tidak salah ya. Kami betul bertugas untuk hari ini. Dan untuk hiburan bersama rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, bagus banget. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Alice Raymond. Dan juga seterusnya menerusi FB Sabah FM, kita ada rakan kita Rusi Awang. Katanya, assalamualaikum dan selamat pagi Dalin dan juga Wang, selamat bertugas. Semoga sihat dan juga ceria selalu dalam melaksanakan tugasan di konti. Terima kasih Rusi Awang.
1: Iya. Dan lagi daripada pendengar kita di WhatsApp Sabah FM.
0: Iya.
1: Okay. Selamat pagi dan selamat bertugas. Jangan lupa sarapan pagi sudah tadi kan Wan.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Kalau tidak ni tak bermayak, suaranya hilang.
0: Kalau tidak nak masuk gastrik kita ni.
1: Zafira hadir dari Sandakan pagi ni di cuaca cerah. Hari ini cuma request lagu dari Baginda bertajuk Suka Sama Kamu. Siapa yang kamu suka ini?
0: Ya,
1: lagu
0: siapa
1: ini
0: itu?
1: Banyak kenangan bersama kawan-kawan di Sabah FM. Sky, Adia, Alicia, Iyad, Ara dan semuanya. Layan Sabah FM bagus bah bersama DJ Wan
0: dan juga Darlene.
1: Stay tune di 92.90 Sabah FM. Bagus bah.
0: Ya, terima kasih. Okey, dan lagi ucapan yang kita nak bacakan Darlene daripada rakan-rakan kita ini. Kita ada Marsa Saleh, katanya selamat pagi dan juga selamat tugas. Semoga tugas lancar dan segala urusan dipermudah. Sihat selalu katanya. Salam hari Khamis yang manis. Salam Malaysia Madani. Dan terima kasih untuk DJ yang berdua. Terima kasih kembali.
1: Ya, terima kasih untuk anda juga terus dengar kami di Sabah FM.
0: Bagus. Ini dia lagu daripada Wani Hasrita. Lagu ini
1: Cinta Hatiku.
0: Sabah FM.
1: Bagus.

0: Klasikku. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Ya, jangan lupa hari ini kita masih lagi ada bawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM. Bagus, bah.
2: Dan untuk menu playlist kita hari ini, lagu artis berkumpulan.
1: Artis berkumpulan. Dah kira lah artis berkumpulan wanita maupun artis berkumpulan lelaki.
2: Rasa-rasanya kalau nak lagu artis berkumpulan yang kamu minati itu dimainkan, boleh juga hantarkan tajuk. Dan kalau sekiranya kanwan, kita selalu bagi tahu kalau tidak termain ataupun terputar. Jangan marah.
1: Betul. Sebab ini menu playlist sekarang kita bawakan setiap Isnin hingga Jumaat. Melalui hari ini dapat ditunaikan. Esok-esok boleh lagi kan.
2: Tapi yang penting siapa cepat?
1: Dia yang dapat. Okey, macam biasa, hantarkan ke WhatsApp Sabah FM
2: 019-490-4848.
1: Baik, dan juga bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu
2: dan berhati-hati selalu. Dan ingat satu ni, selalu tengok bila kita berada di jalan raya ni, Wan. Bila signal tidak digunakan.
1: Betul.
2: Nak masuk ke lorong ke kiri, tengah ke kiri ke kanan. Mana signalnya?
1: Kan.
2: Saya tidak ada telepati untuk tahu awak nak pergi mana. Okey, tidak tahu.
1: Betul. Okey, jadi jangan lupa untuk berikan syarat ataupun signal anda jika mau masuk simpang kiri, simpang kanan, kan? Supaya kenderaan di belakang anda tahu ke mana sebenar arah tuju anda ni, kan?
2: Yang penting kita elakkan daripada benda itu berlaku. Sebab kita tahu kita boleh elak, jadi janganlah kita teruskan perkara-perkara yang kita rasa, oh saya nak cepat. Tiba-tiba tengok lampu kuning, dia tekan lagi minyak, bukannya dia tekan brake.
1: Okey, dan apa yang penting, sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan negara kita. Baiklah, Darling, kita nak kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini. InsyaAllah akan masuk pada pukul
2: 12.22 minit tengah hari.
1: Okay.
2: Dan diharapkan untuk anda terus setia bersama kami di Sabah FM.
1: Bagus, bah, kita layan dulu lagu ini. Ini dia.
2: Daripada Jemur, rinduku tiada berteman.
1: Sabah FM.
2: Bagus, bah.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

Assalamualaikum semua. Hai, saya Azri Flywings dari Singapura. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Posai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: setia.
1: Ya, teruskan setia bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.
2: Dan untuk jam yang seterusnya, kita juga ingin anda terus ceria mendengar kami sambil-sambil anda menikmati makan tengah hari anda.
1: Betul. Tengah makan apa tu? Ya. Makan
2: apa
1: di mana?
2: Tadi saya masuk dalam jabat kita, saya nampak rakan kita ada makan nasi dengan ikan masak ampap. Oh, sedapnya.
1: Kan itulah dia, apapun jualah makan tengah hari anda, pastikan anda mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ya,
2: ya betul. Lagi-lagi kebila umur kita ini sudah semakin hari semakin matang. Semakin matang.
1: Semakin meningkat. Kita perlu menjaga dari segi pemakanan kita kan, untuk memastikan tubuh badan kita sentiasa sehat dan juga cerkas.
2: Ya betul. Dan nanti kita akan tunaikan juga bagi apa ni, menu playlist kita untuk hari ini, lagu artis berkumpulan kan Wan.
1: Betul. Dan juga rakan kita siapa ni? Norzita katanya, waalaikumsalam, selamat tugas dan semoga siarannya lancar hari ini, dan nak dengarkan lagu menu playlist hari ini daripada kumpulan Def Gap C, lagu yang berjudul Ibu Kota Cinta.
2: Lagu lama juga ni.
1: Betul.
2: Dan seterusnya ini dari rakan pendengar kita juga. Okey, minta lagu menu playlist jika kau rasa getar daripada slam. Semoga hari ini dan seterusnya dipermudahkan segalanya. Amin. Dan terima kasih Wan dan juga Dalin, selamat bertugas Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya,
2: terima
1: bagus kasih kembali. Bah. Terima kasih. Okey. Seterusnya lagi rakan kita Dalin, kita ada Ara katanya, selamat tengah hari dan juga selamat bertugas. Ara dari KK hadir. Terima kasih katanya, nak dengarkan lagu yang bertemakan artis kumpulan, lagu daripada kumpulan Slam juga. Kembali merindu.
2: Nampaknya Slam pilihan hari ini. Dan satu lagi kan Wan?
1: Ya, satu lagi.
2: Daripada Dia Alisa. Okey, selamat tengah hari untuk anda. Selamat menikmati makan tengah hari juga. Dan semoga sentiasa sihat ceria selalu dari Dia Alisa di Kota Merudu. Cuaca mendung. Mendung pula di Kota Merudu. Tadi pun panas saya bilang di tempat di KK ni lah.
1: Betul.
2: Dan minta lagu dari kumpulan Wow Kau Yang Satu.
1: Kau Yang Satu.
2: Betul.
1: Lagu-lagu malam segar ya Dalin.
2: Betul. Dan harap sentiasa layan Sabah FM. Bagus bah.
1: Iya. Okey, itu di antara rakan-rakan kita yang sempat kita sapa waktu ini, dan insyaAllah kita akan sapa lagi dari semasa ke semasa. Dan apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di
2: Sabah FM.
1: Bagus bah Dalin. Kalau Dalin rindukan seseorang ya, adakah Dalin akan menyebut namanya?
2: Tidak juga.
1: Tidak juga.
2: Tengok gambarnya.
1: Tengok gambarnya ya.
2: Kan. Sebut nama, takut tersebut nama orang lain Jangan.
1: Jangan. Okeylah Dalin, kita nak berhibur dengan Siti Fairuz dengan lagu ini,
2: Bila Rindu Ku Sebut Namamu.
1: Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: Ya, FIFA World Cup 2026, Piala Dunia 2026 FIFA ya.
6: Jadi ramai yang dengan pasukan masing-masing, ada pun sudah kecewa sebab pasukan sudah keluar.
5: Kan? Sudah tersingkir daripada senarai kejohanan kan?
6: Esok saya nantikan saya punya
5: tim. Kenapa Dalin? Kau punya tim ya?
6: Ya, pukul 7 esok ya.
5: Okey, tim apa Dalin?
6: Portugal.
5: Yeah. Nantikan esok ya.
6: Yeah. Okay. Kalau menang saya tetap sokong sebab saya ni dari dulu minat Portugal punya permainan yeah. Ya. Bukan pasal dia punya hero di sana ya, bukan.
5: Bukan, tapi pasukan tu lah kan. Jadi Dalin, sebut pasal Piala Dunia ni, kita nak kongsikan satu info berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana?
6: Ini yang berlaku dulu. Okey, mm-hmm. Di perlawanan akhir pertama menggunakan dua bola berbeza, iaitu final Piala Dunia 1930. Tapi di mana masa itu Uruguay dan juga Argentina, di mana separuh masa pertama bola Uruguay digunakan, iaitu nama bola dia
5: Tinto. Manakala untuk separuh masa kedua pula adalah bola yang digunakan adalah bola daripada Argentina. Bola yang
6: dinamakan Modelo.
5: Modelo ya.
6: Unik nama bola diorang ni
5: kan. Tinto sama Modelo.
6: Ya. Jadi fakta menarik yang ada di mana ini adalah satu-satunya perlawanan akhir Piala Dunia dalam sejarah yang menggunakan dua bola berbeza dalam satu perlawanan.
5: Dan juga seterusnya, kedua-dua pasukan ingin bermain dengan bola pilihan mereka yang berbeza dari segi saiz dan juga berat. Ya.
6: Seterusnya, warisan sejarah pula kalau kita tengok yang mencerminkan semangat persaingan sihat dan dedikasi pasukan untuk memberikan yang terbaik dalam perlawanan bersejarah. Itu yang berlaku pada final Piala Dunia 1930. Dan sumber ini kita perolehi daripada FIFA juga.
5: Betul. Jadi maksudnya di sini adil lah kan?
6: Ya, adil.
5: Adil dan saksama. Ya, menggunakan bola, dua buah bola daripada dua buah negara.
6: Ya, masing-masing ingin menggunakan bola yang biasa digunakan oleh pasukan masing-masing untuk bertanding pada perlawanan akhir pada tahun 1930.
5: Okay? Betul. Ya, itu dia sedikit info berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Dan juga untuk anda, jangan lupa untuk menyaksikan setiap aksi yang mendebarkan, setiap pasukan yang anda

0: Betul. Berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing.
1: InsyaAllah.
0: Dan selamat terus mendengar Sabah FM.
1: Bagus. Baik, Nalin. Dan untuk itu kita nak berhibur dengan tema, lagu tema Piala Dunia 2026. Ini dia.
0: Daripada Shakira, Burna Boy.
1: Ini dia lagu ini.
0: Die, die.
1: Sabah FM.
0: Bagus, bah.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

0: Sebentar lagi Utama Satu Tenghari.
1: Baguslah.

0: Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa, selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Perlis saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi-pengundi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi siapakan percuma, sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk Bank Pusat Negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Gharibabadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Mudani untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM, bagus bah.
3: Masih lagi bertemankan saya Dalin dan juga Wan.
2: Betul, ya
3: Dalin. Dan untuk jam ini kan dan seterusnya kita akan tunaikan bagi menu playlist lagu artis berkumpulan. Tadi telah pun kita tengok sih beberapa lagu yang telah pun dimintakan Wan.
2: Betul. Dan permintaan sangat-sangat menggalakkan. Dan untuk itu Dalin, bagi rakan-rakan kita yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini,
3: betul.
2: Kita harapkan
3: bersabarlah. Kita jangan mampu sangat bersabarlah. Bisa-bisa mungkin dimainkan. Kita bukan pilih kasih, tidak.
2: Betul. Tapi
3: lagu yang dulu dihantar kita akan putarkan. Dan esok Lusa masih ada lagi peluang untuk menghantar lagu. Esok apa tema dia?
2: Esok tema dia bebas.
3: Bebas. Okay. Jadi bolehlah pilih lagu mana untuk diminta untuk didengar dan anda layan Sabah FM.
2: Betul. Dan apapun terima kasih atas kerjasama dan juga sokongan anda kepada kami di Sabah FM, bagus bah.
3: Kita ingin berhibur.
2: Iya, tapi sebelum itu Dalin, aku nak kongsikan
3: 1.30 minit tengah hari nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sabah FM yang akan disampaikan oleh saya sendiri,
2: oleh Dalin. Kan apapun kami harapkan anda terus kekal setia melekat bersama sama kami di
3: Sabah FM,
2: bagus bah.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Ya, Sabah FM. Bagus, bah.
1: Ya, ada terus layan kami di Sabah FM walau di mana jua anda berada ketika ini.
0: Betul, Dalin. Dan sedar tak sedar ya, Dalin. Tugas kita hari ini semakin ke penghujung.
1: Dan so sekarang pun 1.49 minit tengah hari.
0: Betul.
1: Dan selepas ini nanti pastinya akan...
0: Anda akan ditemani oleh rakan suas kami iaitu Kak Lang dan juga Nodi. Untuk segmen yang ketiga di Sabah FM iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dengar.
1: Ya, janji kamu dengar. Puas hati dengan lagu-lagu dan juga hiburan serta celoteh DJ yang menemani kamu sepanjang hari.
0: Betul. Dan apa yang kami harapkan, anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan untuk anda menerusi ekspresi hari ini.
1: Betul.
0: Dan juga apa saja informasi yang kami kongsikan, semoga memberi manfaat untuk kita bersama.
1: Dan tidak lupa, terima kasih untuk anda yang terus menghantarkan ucapan permintaan lagu untuk menu playlist kita. Di talian kami di 019-490-4848.
0: Ya, insyaAllah ada peluang lagi kita akan bersama di udara untuk segmen ekspresi pada minggu-minggu yang berikutnya.
1: Betul.
0: Okay. Dan saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad.
1: Dan saya Dalin.
0: Ya, kita jumpa lagi.
1: Sampai berjumpa lagi. Bye.
0: Bye.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, ba. Mengapa?

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Alat kalau 1-0 habis lah nih. Nah, sekalinya ada juga rezeki kan. Tapi enggak heran Bang Odi, macam yang baru-baru itu Netherlands dengan apa tuh dengan Maroko pun begitu juga.
1: Betul.
0: Cemas juga ingat kan Belanda menang lah ini. Siapa sangka. Menit ke 90.
1: Itulah kan? Itu. Oke. Oke, macam biasa untuk jam yang pertama kita ada belajar bahasa etnik.
0: Ya, selamat hari jadi kawan. Kamu mau hadiah apa? Tapi nak kalah kau sudah limpas.
1: Limpas sudah.
0: Kau patut tanya saya.
1: Oh, eh, lama lagi kah? Dah lama lagi kan?
0: Kumpul duit Nodi.
1: Oh iya,
0: kalau bulan 11.
1: Nih, amas ini.
0: Nodi, bulan 11. Sekarang sudah Julai kan? Julai.
1: Terimalah apa seadanya ya.
0: Oktober, November, 5 bulan.
1: Terimalah hadiah itu apa seadanya.
0: Itu juga lah kan. Kita terima aja lah seadanya.
1: Oke, okay, kamu boleh komen-komen belajar bahasa etnik hari ini.
0: Ya.
1: Selamat hari jadi kawan.
0: Ya, kamu mau hadiah apa? Oke, okay, kamu komen-komen di Facebook. Dan jaga terus antara ke WhatsApp kami.
1: Betul, di 0194904848. Jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Alia, Kada Doh Mia Galditi.
0: Baik, sahabat FM.
1: Bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: FM bagus bah.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
0: Dengarlah tuh,
1: janji dengar
0: Sabah FM
1: bagus bah.
2: Ya, bersama FM bagus bah. So, pukul 2.17 minit petang ya. Selamat hari jadi kawan.
3: Ya, bila hari jadinya besok.
2: Kau mau hadiah apa?
3: Awal-awal. Kadang-kadang bagus juga Nodi. Kita beritahu hadiah apa kita mau. Kalau kawan tu kebetulan mampu, dia belilah. Kalau tak mampu,
2: terima apa saja.
3: Terima apa. Tapi sebaiknya yang
2: dia sebaik-baiknya
3: bukan,
2: lagi.
3: Bukan. Nanti dulu kau dengar dulu. Sebaiknya yang boleh dia guna.
2: Boleh dia guna.
3: Khususnya lah emas. Pengsan orang kalau beli emas.
2: Tisu boleh guna pula.
3: Tisu tu lah. Sabar je lah kalau dapat tisu.
2: Okey, kita ada si Tiap Sasanin di sini. Dia bilang selamat hari lahir Romo.
3: Oh, Romo.
2: Nah, ikau mau hadiah Nono, dia bilang.
3: Nah, Nodi, ikau mau hadiah Nono. Ini bayi saya bofat. Si Marsa pula. Bukan, ini tadi nih. Okey, si Hasnanawa Bugis Bone. Nah, senang Nodi.
2: Selamat ulang tahun konco. Iko maelo hadiaga.
3: Nah, iko maelo hadiaga. Aga.
2: Ada itu.
3: Aga hadiahnya.
2: Lagi si Nurzita.
3: Ya. Selamat hari jadi Romo. Ekau dia Nunu.
2: Dia Nunu dia bilang. Dia bilang dia bulan 8 hari jadi. Apa hadiah saya kalang?
3: Nah.
2: Kamu mau lebih sana nanti kan?
3: Oleh kerana bulan 8 saya hadiahkan dia bendera.
2: Dia bilang ingat hari merdeka hari. Nah itulah hari jadi saya. Dia bilang, nah ngam-ngam kali ya.
3: Nah
2: di sembulan dia sekarang kalang.
3: Oh di sembulan. Okey, dekat dia tu sudah. Boleh sampai sudah ke sini. Siapa lagi? Si Rosie Williamsi Dusun.
2: Okey.
3: Kotobian Kinoho Dianu Ambalut. Anu hadiah mana? Kalau kau baca Nodi?
2: Kotobian kino hadiah nu ambalut. Anu hadiah mana?
3: Ambalut tu kawan.
2: Ambalut.
3: Okay. Ambalut. Nah, dorang mesti tahu semua hari jadi dorang ni.
2: 17 habis lah kalang, habis lah.
3: Si Mayani Emma, 17 Ogos dia punya birthday.
2: Nah, habis lah kalang.
3: Banyak pula dorang ni, anak merdeka.
2: Paksa beli yang satu bandel hadiah terus, banyak.
3: Beli jalur gemilang kecil-kecil tu lah banyak-banyak.
2: Okey, kita dengar.
4: Assalamualaikum DJ Kalang and DJ Nodi.
3: Salam
4: petugas, saya Bofut. Selamat hari jadi Rumo. Iko mau Nunu hadiah. Okey DJ, bye.
2: Kawan jadi, Rumo
3: ya, jadi kau Emma apa tadi lupa sudah pelaku.
2: Apa?
3: Nunu hadiah tu apa tadi sekejap itu. Cari dari mana sudah tadi.
2: Iko
3: dia Nunu hadiah. Setahu lah Cik berani.
2: Okey kalau bagi hadiah sama jarang. Mantap lah. Okey kamu lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca kita ada lagu daripada si Ike de Musafir dan juga Ain Ikin, Jauh Sekali Bercinta.
3: Baik sahabat FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Bogor.
1: Okey, yeah. Sampai FM bagus. Ba, untuk kamu semua, bagi tahu bila kamu hari jadi.
0: Jangan pandai-pandai besok. Tapi tidak apa, boleh juga ba. Mana tahu kebetulan kita bertugas, kita bagi lagu lah nanti. Hadiah-hadiah. Macam si Emma kan tadi kutanya apa hadiah kau mau? Dia bilang yang sentiasa dinampak.
1: Sentiasa dinampak.
0: Carilah dinding, jam di dinding pun okey.
1: Betul.
0: Sentiasa dinampak.
1: Setiap masa mengingatkan Kak Lang.
0: Sungguh Zita bilang bendera pun bendera lah, boleh juga.
1: Boleh lah dia bilang kan.
0: Okey, si keep it simple. Selamat hari jadi bagai, dia bilang. Unu kebayaranmu hadiah.
1: Hadiah.
0: Ini bahasa Suluk.
1: Oh, okey.
0: Sampai terjadi bagai. Unu kebayaran muhat hadiah.
1: Oh, okey. yang boleh dilampak.
0: Ya. Baik. Lagi.
1: Okey, lagi. Kita ada si Sat Saujah. Dia bilang dalam bahasa Kedayan Beaufort. Selamat hari jadi Liao. Apa hadiah kian kau guna?
0: Oh, Liao ya? Kawan ke tu?
1: Liao.
0: Hai Liao.
1: Liao.
0: Saya panggil kau Liao boleh?
1: Macam beliau pula.
0: Itulah. Okey, si
1: Alice.
0: Alice, bahasa etnik Iban Sarawak. Selamat hari pengadak kaban. Nuan dekat pemberi apa?
1: Lain pula apa dia apa? Bilang. terima kasih Alice Rehman. Selamat hari pengada kaban kawan. Kaban kawan kali ya.
0: Kaban tu kawan dah tu.
1: Okey. Lagi.
0: Nuan dekat pemberi apa?
1: Apa okay. Dia kau mau?
0: Okey, ni si Stanis. Bahasa dusun Ulu Papar.
1: Tabi tadau kino susuan nu ambalut, nunu wawa pokin wonu.
0: Susah pula ya Nodi.
1: Nunu wawa hadiah lah.
0: Mana sudah hari jadi dia tu?
1: Tadau kino susuan.
0: Kino susuan. Ambalut.
1: Ambalut.
0: Tapi tadau kino susuan nu ambalut. Nunu wawa pokin won.
1: No. Ada lagi kita.
0: No, tertinggal lagi. satu lagi si Syara Syah. Kejap, kita tengok dulu yang asli dia. Wow. Campuran putih pula ini.
1: Orang putih campuran Syaraya. Saya dia bilang. Ya kawin mix by ini dia bilang.
0: Oh.
1: Happy birthday to you kawan. Ikon baguna hadiah Nuno. Oh, hey.
0: Mix
1: so. Happy birthday ya.
0: Happy birthday. Oke, nanti ada lagi kamu komen-komen lagi.
1: Yep.
0: Bahasa edit kita hari ini.
1: Selamat hari jadi kawan. Yeah. Apa hadiah kau mau?
0: Okay.
1: Kita lagu daripada Adi and Jazz Kumala.
0: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Bahngam Latu.
1: Bahngam Latu lah tadi, lagu daripada si Claren Junas, memujuk. Memujuklah kita kawan.
2: Memujuk kita sebab kau tidak kasih dia hadiah hari jadi. Sudahlah tidak kasih hadiah hari jadi, dilupa lagi.
1: Dilupa lagi.
2: Sudahlah dilupa, tidak bagi ucapan lagi.
1: Oh, jadi macam mana mau bagi ucapan kalau sudah lupa?
2: Okey. Okay. Tapi pun sebelum itu terima kasih kepada Sabli Sandakan. Dia hantar kita video Nodi, dia tengah mendengar siaran Sabah FM di kereta adalah ini kan.
1: Betul. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih Sabli.
1: Okey. Dan pastinya kita ada si Hani Mahani dalam bahasa Brunei.
2: Bah, okey.
1: Selamat Haji Tah dengan apa hadiah akan diberi Ani, mikirku dahulu.
2: Pikir-pikir dulu sebelum kawin. Betul. Siapa Fatima biasanya Bofet? Anakku. Nah, apa tuh?
1: Nono, hadiah ikau mau dah hari jadi musuap. Dia bilang, dia tanya anak dia. Hari jadi dia besok kah?
2: Suap tuh besok kan? Apalagi kalau sudah mama tanya tu. Apalagi
1: yang berpatutan lah. Nampak saya bagus tahu, tidak apa nih menyuruh yang beli yang mahal-mahal, yang berpatutan.
2: Betul, yang berpatutan. Tapi senang loh deh kalau orang minta hadiah. Saya suka tuh kalau orang minta hadiah begitu, yang kita tahu apa yang dia mau, tapi yang berkemampuan lah.
1: Nanti
2: kamu apa cepat ramalkan tahun depan.
1: Vacuum yang
2: boleh pak. Vacuum kereta
1: yang tidak apa wire.
2: Apa tuh?
1: Yang tidak wayar dia di rumah.
2: Yang ada tuh kah? Yang macam robot tuh bulat.
1: Bukan.
2: Tuh.
1: Bukan. Vacuum yang panjang tuh. Tapi yang tidak wayar dipakai bateri ya.
2: Tahan ya.
1: Oh, tahan. Kasih beli saja jangan banyak.
2: Kasih beli aja pandai-pandai lah aku nanti bilang tahan kah enggak tahan kah. Okey. Kita simpan bulan April tahun depan.
1: Okey, kita ada si Budit Oyo dia bilang, "Kaun sikahan tadau kino susuanu." Dia bilang, "Nunu titungkap pokyo nono."
2: Dia bilang. Ai, susah. Apa hadiah kau mau? Mana sudah hadiahnya tuh nanti?
1: Titungkap. Pokyonuan ni yang kau mau.
2: Yang kau mau ya? Susah, aku tak berani sebut. Si Marsa, Marsa Tidong. Selamat hari jadi dengan kau. Kan hadiah ke guang mo.
1: Nunu nopo.
2: Okey, si Cempaka Rembulan, terima kasih. Si Rina, bahasa murut Buffett.
1: Dia bilang, selamat odo naganakanmu. Dia bilang, atan aku mau itaku didun. Murut Buffett.
2: Murut Buffett. Terima kasih Rina.
1: Dia macam bercampur sudah kan. Yalah, murut di Buffett ni kan apa ini, bisa juga kan. Didun tu macam bisa-bisa juga sih.
2: Hebat lah kau sekarang.
1: Agak kulah.
2: Agak kena marah.
1: Okey, kita tunggu lagi hidupnya komen-komen. Lepas ini kita kasih baca, kita ada lagu Rati Paumin, Iya Noh.
2: Iya, Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bah ngam lah tu, semukul 2:53 minit.
4: Baik, pusingan terakhir lah sudah.

0: Tungkap korohian tu.
1: Ni nu titungkap.
0: Itu hadiah. Korohian ni yang kau mau.
1: Korohian
0: yang kau suka.
1: Okey. Ada lagi, kita ada si Sukri. Bahasa apa tu Nudi? Selamat lau jadi sakai. Kiuk lu hadiah no.
0: Kiuk lu hadiah no.
1: Hadiah no.
0: Okey.
1: Siapa lagi? Si Buluntung.
0: Buluntung.
1: Dusun Liwan Tambunan. Kopi Sinangan, Kopi Sanangan Mama Ramit Tadau Kino Susuan. Nunu Tataba Unwenu.
0: Dusun Liwan Tambunan.
1: Okeylah, nanti lah aku tanya kau. Nodi, Nunu Tataba Unwenu, Nodi.
0: Bikium.
1: Masih Odi ingat ya. Okeylah, itu yang sempat kita baca hari ini. Tiap punya kelas bahasa etnik. Terima kasih banyak-banyak kamu.
0: Betul.
1: Insyaallah besok on macam biasa on kalau tiada halangan lah.
0: Dan di jam yang kedua selepas ini kita ada topik santai-santai saja.
1: Betul.
0: Mengenai dengan perasaan.
1: Perasaan, emosi.
0: Emosi Anda. Anda
1: gembira,
0: sedang bermain
1: sedih
0: dengan emosi Anda.
1: Cey.
0: Okey, lepas ini kita kasih kongsi tajuk topik kita. Kita dengar lagu daripada si Pirus, Sumandak Supermarket.
1: Baik, sampai FM.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, 3-4 minit petang di jam yang kedua sudah kalang.
2: Tak sedara.
1: Betul, cerita kita untuk ini petang pasal perasaan.
2: Perasaan. Bagaimana emosimu sekarang, Nodi? Adakah anda bersedih?
1: Berdebar-debar.
2: Wow, sebab?
1: Balik-balik limpas.
2: Siapa juga tuh balik-balik limpas tuh? Janganlah balik-limpas kalau time sino di kerja.
1: Okey, ada anda pastinya perasaan pasal menangis lah.
2: Ya, kan? Saya tahu seapa kau punya perasaan gembira sebab kau punya pasukan
1: betul.
2: Menang.
1: Melangkah
2: walaupun kabak-kabak juga lah.
1: Kabak-kabak juga lah.
2: Ya.
1: Semalam kan melangkah ke pusingan 16 terbaik.
2: Nah. Yes, ya, jadi tidak sabar-sabar di menunggu Nodi untuk menyaksikannya mulai 7 Julai kalau tak silap saya. Ya.
1: Betul.
2: Baik, baik kita petang ini mau sembang-sembang pula. Nodi gembira tapi dia mau cerita yang sebaliknya pula pasal emosi sedih.
1: Emosi sedih
2: yang membuatkan kamu menangis.
1: Saya akan menangis bila.
2: Bila apa?
1: Bila apa?
2: Nah, kamu sambung lah. Kalau Mimin dia, kalau dia menonton sinetron yang menyedihkan, nah menangis dia.
1: Lepas itu ya, kena muka kena zoom-zoom lagi. Zoom.
2: Ulang-ulang lagi balik-balik. Jadi itu aja mukanya.
1: Hai. Muka terkejut.
2: Stres om nunggu. Bila juga selesai dia punya masalah ini. Asik-asik zoom muka saja.
1: Betul. Okay. Jadi kepada kamu semua, cerita kita ini petang, mungkin kamu tiba-tiba teringatkan terus kamu pun menangis.
2: Ya. Okay.
1: Kamu akan menangis bila?
2: Bila apa?
1: Bila apa?
2: Bila tim kamu kalah? Bila apa lagi? Bila orang tidak ingat kamu punya hari jadi?
1: Bila,
2: boleh dikit menangis juga nih.
1: Iya.
2: Nangislah sorang-sorang.
1: Meratapi orang sendiri. Jadi saya
2: meratapi
1: hari.
2: Meratapi
1: diri sendiri kan.
2: Banyak sebab lah sebenarnya Rodi yang boleh bikin kita menangis. Menangis
1: betul.
2: Bila duit kita hilang. Menangis juga. Kan
1: betul.
2: Kalau banyak lagi lah aku menangis.
1: Mungkin ada yang haiwan peliharaan yang
2: mati kan.
1: Terlalu sayang tiba-tiba sok-sok dia pula haiwan peliharaan itu kan meninggal. Mati.
2: Sakit.
1: Jadi ada yang sedih begitu.
2: Sudah pernah saya merasainya. Kematian kucing kesayangan. Dia punya
1: biaralah
2: sakit.
1: Hamster. Kalau macam itu piara hamster.
2: Sebab?
1: Sudah piara kucing yang bisa lagi lah. Macam tikus-tikus juga kan.
2: Hamster tahan ya. Tahan banting.
1: Betul. Okay, kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun di nombor WhatsApp Sabah FM.
2: Ya, saya akan menangis bila kamu sambunglah.
1: Okay, tapi ini lagu bukan lagu untuk nangis-nangis lah. Lagu daripada Dan Bisa, Ompela Ompela.
2: Ya, Sabah FM.
1: Bye.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Sini kita berbulan. Bah, bah, bah, bah. Ngam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus Bah. Ya, Sabah FM ya. Bagus Bah. Pukul 3.16 minit petang.
2: Baik, kamu yang sedang mendengarkan sambil bertugas, selamat menjalankan tugas. Yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan.
1: Betul. Okey, dan pasnya juga cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan
2: menangis. Saya akan menangis bila si Rosie bilang diinanamkan. Dia teringatkan kedua ibu bapa dia. Ini pun tak mustahil juga ni, Nodi.
1: Tiba-tiba teringatkan kedua ibu bapa, betul.
2: Itu memang betul. Apatah lagi kalau macam kedua ibu bapa kita sudah tiada, lagilah bilang orang betul dia punya apa tu, melawan orang kerinduannya tu.
1: Betul. Kadang-kadang kan bila teringat kenangan-kenangan yang pernah dilalui bersama lah, kan? Dari kecil sampai kan? Dewasa gitu.
2: Okey, siapa lagi, si Emma? Mana dia?
1: Kalau kucing ku mati, dia bilang.
2: Kucing?
1: Ya lah, si Emma ni kan dia apa ni, piara punya kucing juga kan. Lepas tu kalau spin pula nombor 19 dia dapat jaring gol.
2: Nah. Menangis kau. Menangis. Menangis ya.
1: Macam mana mau jaring gol kalau tidak ada passing tu bola sama dia.
2: Iya, Bah.
1: Lepas tu harap dia bilang Ronaldo dapat kasut emas.
2: Kita tengok dulu.
1: Sebab dia perlu kejar jaringan
2: banyak
1: Messi,
2: juga dia mau ya, Mbappe,
1: si Haaland, siapa lagi, si Harry Kane pun ada juga.
2: Itu kau kena cuba dulu. Tapi susah mau cakap jugalah. Boleh itu bulat bilang orang kan, anything can happen.
1: Yang lain tuh biarlah rahasia.
2: Music. Okay, satu lagi si Punggu nakal. Kau Punggu, saya menangis bila kupas bawang merah.
1: Tapi kan kalau macam yang time mengupas bawang kan, saya akan memang akan jauh-jauh.
2: Tak boleh, Nodi. Kalau aku biarpun jauh-jauh kah, aku pakai kacamata hitam kah, tetap juga aku menangis.
1: Tetap menangis juga.
2: Seitu aku, Nodi, suka beli bawang berkupas.
1: Oh, ya, sudah sedia berkupas.
2: Sebab aku tak boleh mengupas bawang.
1: Tapi dia ni yang merah sih kan, putih tidak kan?
2: Putih tidak, yang merah saja.
1: Oh, itulah.
2: Macam-macam beberapa tua orang bagi kan, kalau kita kupas bawang kan, cucuk bawang lah kunun di ujung pisau. Saya cuba juga, tapi tidak boleh juga, tetap juga menangis.
1: Memang dia memberikan anda kesedihan lah.
2: Kesedihan, bolehlah tu diguna kalau orang yang berlakon drama di apa ni, di TV tu, pakai bawang merah aja.
1: Betul.
2: Cukup sudah kau mengalir-ngalir air mata.
1: Tapi kalau di TV tu memang kalau yang profesional dia bilang,
2: memang dia menangis
1: bagi
2: lah.
1: Action saja dia cakap begitu tu. Akan
2: tapi kalau balik-balik tek, habis juga tu kesedihan air mata tu. Paksa juga guna bawang.
1: Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita kasih baca, kita ada lagu ini, Hedi Kalat. Siapa nama?
2: Baik, Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Dengarkan irama yang memukau telinga semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan. Teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangan. FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 2 Julai 2026, adalah berpukul 3.48 minit petang nanti.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu. Terima kasih yang terus bersama kami. Pukul 4.16 minit petang.
2: Terus di jam okay. yang ke berapa kita?
1: Jam ketiga
2: sudah kami bersama dengan anda di Bah Ngam Latu. Ya, baiklah. Tajuk kita hari ini tentang saya akan menangis bila kita ada si Jenny Jito.
1: Okey. Dia bilang dia adalah insan berhati tisu. Tak kira dalam keadaan apapun saya mudah menangis. Apalagi kalau teringat anak yang sudah pergi lebih dulu daripada saya. Dia bilang semoga anakku dalam lindungan Tuhan. Dan dia bilang dengar lagu pun boleh menangis. Masa jalan-jalan terus kadang-kadang ada orang yang budak-budak tu pakai songkok jual-jual kuih datang suruh beli pun saya pun boleh menangis. Dia bilang sebab teringat nasib anak-anak tu yang terpaksa berjalan-jalan berjualan kuih. Sedihnya ya, hati
2: kan dia bilang. Kalau kalang pun pulang kerja petang-petang kan ada yang duduk di tepi sana flyover di Likas tu. Sayu hati saya Nudi. Kecil-kecil kan orang macam jual daun pisang ke tu. Jadi kadang-kadang hujan pun dia masih lagi duduk di situ. Satu orang. Sayu hati saya.
1: Jadi kita pun akan terpikir jual ni yang budak-budak lagi Benny.
2: Sayu tapi hati sudah, saya time hujan-hujan Nudi duduk begitu sorang-sorang.
1: Sudah pada cari duit dah.
2: Jadi kita membayangkan apa anak-anak seumur diorang yang lain kan sudah berada di rumah, mungkin tengah makan, tengah berehat,
1: bermain
2: kan? Berbanding ada anak-anak lain begitu, memang kadang-kadang touching juga lah hati menengoknya kan.
1: Betul. Kalau macam saya pun kan sebenarnya apabila kalau macam berjalan-jalan, kalau tengah makan kan begitu, kadang-kadang ada apa ni orang yang cacat penglihatan lah. Kadang-kadang jual tisu.
2: Betul. Kita beli jalan kan?
1: Memang akan beli dan selalunya memang saya akan bagi lebih lah, sebab dia apa ini satu usaha dia juga kan untuk cari rezeki.
2: Sama juga Nudi yang jual keropok ke apa ke belinya lah kan. Bilang orang kan dalam rezeki kita ada rezeki orang lain.
1: Betul.
2: Sebab, tengok kami mau hati tisu sudah nih gara-gara si Jenny Jito.
1: Sebab hari itu pun kan di putatan pun kan selalu ada yang budak-budak jual keropok-keropok tuh. Macam itu saya pergi di farmasi kan beli ubat sakit kaki. Jadi nampak kali luar kan saya pun yang masuk kereta dan ambil duit waktu
2: itu beli
1: boy,
2: jalan.
1: Ya, boy. Ini dia datanglah. Nah, bikin makan-makan sebenarnya.
2: Bukan apa kita sedih sebenarnya kan. Kita pun bukannya kaya pun, bukannya kita senang, tapi bilang orang kalau mau tunggu kaya baru bersedekah, susahlah.
1: Susah juga kan.
2: Jadi kalau ada kelebihan bolehlah, ada aja rezeki kita tuh nanti. Okeylah. 4:30 macam biasa kita ada berita utama Sabah FM, tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ekonomi Sabah berkembang 5.1% pada 2025.
1: Budi Diesel terima reaksi positif ringankan beban pengguna.
2: Iya, disunting oleh Rahmani Zan Jamin dan akan dibaca penuh oleh Magdalena Depol.
1: Okey, kita ada lagu ini. Lagu daripada Shakira, Burna Boy, Dai Dai.
2: Sampai FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Bangam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Jangan lupa untuk kamu terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Saya akan menangis apabila okay, macam kita punya min-min apabila menonton sinetron yang menyedihkan. Okay. Terima kasih yang sudah komen-komen. Lepas ni tak kasih baca, okay? Dan kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kita ada lagu dari Irwan Syah tentang perasaanku. Sabah FM, bagus bah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

0: sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu Yang Berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan, tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, DRT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DRT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Ini juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64, mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Taiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Bang Amran tu janji dengar di jam yang terakhir terus bersama kamu untuk petang ini. Aha. Bersama dengan Kalang dan juga Nodi.
1: Baiklah, sudah berada di jam yang terakhir untuk kami bersama-sama dengan anda untuk petang ini di Bang Amran itu.
0: Betul, betul. Okey, ramai kita kongsikan di sini kan sebab jadual perlawanan untuk Piala Dunia.
1: Ini
0: pusingan 32.
1: Pusingan 32 maknanya ni hari tanggal 2 kan? Maknanya malam inilah.
0: Malam ni
1: besok pagi, pagi besok lah. Nah, yang ditunggu tunggu no deh. Spanyol.
0: Spanyol ini siapa Kalang punya pasukan. Okey, yang mana akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok, yang mana Spanyol akan menentang Austria.
1: Wow, ini pun juga tim siapa nih? No, kau punya tim kan Nino di juga?
0: Portugal.
1: Portugal nih.
0: Bukan ASEAN enggak Portugal?
1: Oh iya iya iya iya. Akan bertemu dengan Kroasia 7 pagi besok.
0: 7 pagi esok.
1: Oh, ini besok kan, kan? Sebab bilang Nodi Kroasia ini kuat juga.
0: Kuat juga nih. Dan pastinya 11 pagi perlawanan terakhir untuk hari esok, Switzerland akan menentang Algeria.
1: Pukul 11 pagi.
0: Betul. Jadi anda boleh saksikan semua perlawanan tersebut di saluran RTM Klik.
1: Syok sudah kalau menengok sudah di apa ni bilang orang yang sekarang ni lah dalam 32 apa ni kumpulan ni untuk mencari 16 apa ni yang akan pergi ke pusingan yang seterusnya.
0: Betul.
1: 16 pasukan mana sudah negara-negara yang pasukan mana yang sudah masuk ni?
0: Bawa lagi sikit.
1: Bawa lagi sikit.
0: Ah, yang sudah masukkan ada.
1: Oh, ini.
0: Morocco, Paraguay akan menentang France. Lepas tu Brazil akan menentang Norway. Lepas tu
1: Mexico akan bertemu dengan England.
0: Dan USA akan bertemu dengan Belgium.
1: Ini yang sudah
0: mengesahkan tempat lah untuk di 16 terbaik.
1: Ini Nodi dia semakin lama semakin best ini ditonton.
0: Betul.
1: Kan lepas tu big lagi ke 8 pasukan. Nah, lepas tu baru pergi semi final, baru dia punya final.
0: Final dia. Kan? Alright,
1: apa-apa. Di mana mau ada acara kah? Menonton final kamu?
0: Kita cuba cari-carilah kalau ada acara.
1: Kita cuba cari-carilah ya. Mana tahu kan mau dengan kawan-kawan. Ramai-ramai bilang orang bilang siok nih tu.
0: Oh, betul. Ramai-ramai, jangan sendirian.
1: Tapi kan jaga kalau pasukanmu kalah.
0: Awas, karena jijik-jijik kau.
1: Awal pulang kau. Terus buka baju. Nggak pakai sudah tuh baju tim.
0: Oke, kita lagi di pelaku pelatih TPX. Kamu nggak sendirian.
1: Iya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Ya, okay. Terima kasih kamu. Terus bersama dengan kami dan kita bacakanlah nanti beberapa lagi komen.
1: Betul.
2: Saya akan menangis bila.
1: Bila?
2: Setiap sah.
1: Dia bilang bila dia ingat arwah abangku yang sudah setahun kembali kepada penciptanya. Dia bilang, sentiasa ingat rindu yang tiada penghujung.
2: Al-Fatihah. Buat abangku yang memang satu yang memang tak boleh diungkap dengan kata-kata lah nanti.
1: Betul.
2: Kita berpisah daripada apa ni, dunia yang berbeza kan.
1: Betul. Sebab dulu pernah juga kan di rumah seorang-seorang. Tiba-tiba dia ni kan lalu, saya tahu sekali begitu kan bila kau teringat kan, kau akan tiba-tiba akan rasa menangis.
2: Ya betul. Si Nur Hayati ini pun sama juga. Dia bilang menangis bila teringat arwah mamak saya yang 3 tahun telah pergi tinggalkan saya. Bila teringat dengar lagi lagu-lagu yang sedih, terus saya ingat arwah mamak saya. Saya rindu, bilangnya, yang tiada penghujungnya.
1: Betul. Kadang-kadang lagu akan mengingatkan kita kepada seseorang kan. Okay, lagi kita ada si Richard Joseph. Dia bilang bila saya seorang diri di tempat kerja, saya pandai menangis. Daripada pandai menangis sendiri, dia teringat arwah bapa yang meninggal dunia selama 11 tahun. Dia bilang lepas tu
2: yang lalu,
1: yang lalulah. Dan dia tinggalkan kami secara tiba-tiba. Sebenarnya dia bilang bila ada lagu-lagu yang saya dengar, mesti pandai menangis sendirian. Dia bilang, tapi dia tetap tahan.
2: Iyalah, apatah lagi macam kalau adalah arwah bapak kita kan, mamak kita kan, ada ataupun yang sudah pergi lah, ada lagu-lagu yang orang sukanya.
1: Betul. Mengingatkan kita kepada
2: mengingatkan kita kepada dia kan. Jadi begitulah bilang orang hidup ini. Tapi bilang orang, biarlah Nodi, selagi kita masih ada bersama nih. Ciptalah memori apa ni banyak-banyak.
1: Betul. Okey, lepas ni kita kasih baca lagi di jam yang terakhir nanti, kejap-kejap lagi. Kita ada lagu daripada Yusri, Dekat Padamu.
2: Baik, sama FM.
1: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, yeah. Hal lagu tadi Sampai Jumpa, hal lagu yang dinyanyikan oleh Nabilah Razali dan juga Elvin dan juga Haziq Husni.
2: Okeylah Nadi, sebelum kita berakhir tugas kita, ada lagi sempat kita baca lah kan.
1: Betul.
2: Si Marsa, saya akan sedih dan menangis bila sehari tidak dengar suara anak saya.
1: Oh.
2: Apalagi tidak tengok mukanya, tinggal berjauhan dan hanya punya seorang anak je. Anak tunggal.
1: Kan.
2: Semoga anak saya mendengar Sabah FM. Terima kasih pada waktu ini. Wow, ini lagi lah kalau anak tunggal nih.
1: Itulah. Lagipun dia bilang tinggal berjauhan.
2: Tinggal
1: kan?
2: Berjauhan. Kalau sudah berjauhan ni, biarlah kita serahkan kepada Tuhan sajalah untuk menjaga anak-anak kita.
1: Betul.
2: Okey, siapa lagi?
1: Si Emma. Dia bilang kalau saya setiap menjelang hari raya lah.
2: Oh,
1: bilang,
2: ini mesti
1: pasti akan teringat apa-apa dan mama yang telah meninggalkan kita. Pasti
2: lagi
1: akan nangis, dia bilang.
2: Apatah lagi kalau pergi menziarahi pusara kan. Lagilah.
1: Lagi.
2: Okay, dua lagi yang last. Si Hasna pun sama bila teringat arwah bapaknya. Tapi memanglah aku ni bilangnya memang jenis senang menangis. Cepat tersentuh hatiku bila aku dengar ceramah-ceramah ustaz mengenai dunia dan juga akhirat.
1: Oh, itulah kan ceramah-ceramah yang membawa kepada keinsafan.
2: Nah,
1: itulah kita pun akan rasa sebab.
2: Tapi itu kira syukur
1: saya bertobat.
2: Kira syukur lah tu Hasna, kerana hati kita masih bilang orang tidak tertutup untuk mendengar ilmu-ilmu begini.
1: Dan ini pula komen terakhir daripada si Carol. Saya pun sangat memahami situasi dia.
2: Sama
1: sangat,
2: kita
1: sangat-sangat memahami.
2: Aku pun sangat-sangat memahami nih Nodi.
1: Betul.
2: Si Carol nih kenapa dia menangis.
1: Kenapa? Dia bilang dia akan menangis bila tengok dompet yang ternyata makin berkurang isinya bila menjelang bulan tua.
2: Aduh, kami pun memang kurang juga isinya. Sebab memang tiada sudah cash dalam dompet.
1: Nah, itulah tuh.
2: Dia bilang adalah sikit-sikit ya.
1: Okay lah.
2: Sikit-sikit.
1: Dia bilang kan kalau perempuan cakap tiada sudah duitnya, masih lagi ada beberapa tuh. Betul. Tapi kalau lelaki cakap, saya tiada duit sudah.
2: Memang tiada
1: memang
2: itu.
1: Tiada itu.
2: Okay. Itu ya pendapat Cino dia. Okey. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang telah bersama dengan Odi dan Kak Lang dari pukul 2 petang tadi. Jadi kami mau mengundur diri. Jangan lupa penyokong-penyokong bola sepak menyaksikan perlawanan berapa pada pukul 3 pagi, pagi besok dan juga pukul 11 pagi esok.
1: Betul, Spanyol Austria, Portugal Kroasia dan juga Switzerland Algeria.
2: Kami mengundur diri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Nah, ini lagu bikin menangis ya nih Kalang.
2: Aduh.
1: Jaga jodoh orang lain dulu.
2: Menjaga jodoh sejak kerjamu.
1: Sama FM.
2: Bagus banget.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang buat semua pendengar setia. Terima kasih kepada rakan-rakan saya Kak Lang dan juga Nordin telah bersama anda sejak jam 2 petang menerusi Bahngam Melatu Janji Dangar. Sekarang tiba giliran Kak Cik pula menemani anda dari jam 6 petang hinggalah 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Sambil kita mengakhiri hari dan mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang, semoga semuanya dipermudahkan dan sentiasa berhati-hati di jalan raya, okey? Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Semoga perkongsian dapat menjadi inspirasi dan

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat dikasihi? Jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan nih. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Jangan susah-susah hati ya. Tenang-tenang saja. Yang namanya ujian Allah itu memang begitulah, saban waktu, tiap saat ada saja itu dia datang. Tapi ingat sahabat yang mulia, kalau yang datang itu ditanggapi dengan sepositif yang mungkin, percayalah yang namanya ujian itu akan bertukar menjadi suatu hikmah yang besar buat kita insya Allah. Sahabat yang sangat dihormati, hidup kita ini, bilang orang ampun maaf, solat menjadi tunjang utama kita. Bahkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ayat Al-Qur'an, itu banyak memperingatkan kita tentang mendirikan solat. Dan solat itu juga tidak hanya individu kita, kita juga harus mengajak ahli keluarga, sahabat handai, ya orang-orang kampung kita, masyarakat-masyarakat kita. Mudah-mudahan bila kita semua mendirikan solat, berkat bumi kita ini insyaallah. Sahabat yang sangat dimuliakan, tentu saja bila kita mengajak diri kita, wabil khusus kita dan ahli keluarga kita, itu bukan suatu yang sangat mudah. Bilang orang sholat ini biarpun 5-6 menit, tapi wah memang sangat-sangat berat dan sangat-sangat mencabar. Maka itulah Allah selalu peringatkan kita, dan di antara sekian banyak peringatan Allah dalam surah Taha ayat 132, Allah pesan sama kita. Apa pesanan Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Saya ulang lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha ila akhiril ayah. Shadaqallahul 'adzim. Masyaallah, tabarakallah. Sahabat yang mulia, pindik saja ini, tapi sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Apa Allah pesan? Dan perintahkanlah ahli keluargamu untuk menunaikan solat. Nih, anak kita, istri kita, bahkan terutama kita sekalilah, ahli keluarga kita yang sebumbung dengan kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita. Kenapa mesti solat? Masya Allah, solat ini sahabat yang mulia, kalau dibahas panjang ruang kita tidak mencukupi. Tapi cukup kita mengerti bahwa solat ini adalah lambang kehambaan kita kepada Allah, lambang kesyukuran kita sebagai hamba kepada Allah. Makanya kita kena jaga ahli keluarga, jangan sampai tidak mendirikan solat. Ini perintah Allah nih. Allah bilang apa? Perintahkan juga. Selain perintah itu untuk kita individu sebagai ketua keluarga, ampun maaf, kita luaskan dia punya perbincangan skalanya. Kalau kita ketua pejabat, kita sebagai bapak dalam jabatan kita. Kalau bilang kita ketua dalam syarikat, kita adalah bapak dalam company kita. Maka mana yang, ampun maaf, yang beragama Islam, maka wajib kita jaga dia, wajib kita perintahkan dia. Itu juga sudah menjadi ahli keluarga kita. Selain ahli keluarga yang khusus dengan nasab, ada juga ahli keluarga yang dengan ikatan persaudaraan. Itu juga harus kita ajak. Tapi Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha, dan banyak-banyaklah sabar saat kita mengajak mereka untuk mendirikan solat. Bukan senang nih, ampun maaf, kita mengajak orang untuk mendirikan solat, ya. Pak Bilal itu hari-hari bah, satu hari 5 waktu dia azan di masjid, jadi muadzin dia. Bilang orang Bilal, bang dia di masjid, ya, hayya ala salah, hayya ala salah, panggil hari-hari. Tapi begitulah bukan senang untuk datang mendirikan salat ini. Makanya Allah bilang, suruh ahli keluargamu, perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan salat, dan sabarlah ke atasnya. Bangun subuh, kita ampun maaf, apalagi ahli keluarga, ya, yang bapak-bapak pun, yang ketua keluarga pun, ampun maaf, kadang-kadang bakal kiam 4 bilang orang untuk bangun ini. Dan secara psikologinya, bila kita perintahkan ahli keluarga untuk sholat, maka kitalah orang pertama yang harus mendirikannya. Nah, itu didikan Allah sama kita. Dan kalau kita disuruh bersabar saat mendidik anak-anak keturunan kita, istri kita, dan begitu juga harus bersabar juga mendidik diri kita sendiri. Bilang orang, kalau mengajak anak istri, maka kita kena lebih dahulu. Jadi secara tidak langsung, sahabat yang mulia, kita akan jadi orang yang selalu menjaga sholat. Maka ajak ahli keluarga. Ya, jangan sampai di yaumil mahsyar kita bergaduh nanti di sana, bertunjuk-tunjuk kita. Ya, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi jangan sampai urusan di dunia kita yang tidak beres menjadi masalah nanti kita di yaumil mahsyar. Situlah bini kita mencari, ini lakiku di dunia dulu, dia satu orang, saya sembahyang sendiri-sendiri ini. Bangun dia subuh, tidak mengasih bangun semua kami. Dan demikian juga anak-anak, itulah bapak di dunia dulu. Bapak pikir bapak punya surga, sejak bilangnya surga kami bapak tidak pernah pikir. Ah, habis kita, sahabat yang mulia. Dan ketika itu tidak ada guna lagi pertengkaran, sebab di situ saatnya kita menerima balasan daripada Allah. Maka biarlah, bilang orang, kita berhempas pula sikit di dunia ini, tidak juga lama itu, sahabat, demi untuk menyelamatkan, bilang orang, ahli keluarga kita, agar mereka jadi orang yang betul-betul istiqamah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih, sahabat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: seandainya kita tidak mampu untuk mengutus secebis kesenangan kepada orang lain, berusahalah supaya kita tidak mengirimkan walau sezarah kesusahan kepada orang lain. Maha suci Allah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkah.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Muratalil Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Zuhaidi Haji Kuanting. Beliau akan membaca surah Yasin bermula ayat 1 hingga 83.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Baguslah.

Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Selamat kembali bersama Kakashi di Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian beraktiviti. Walau di rumah, di tempat kerja atau masih dalam perjalanan, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai peneman malam anda. Jom kita teruskan hiburan dan kekal bersama Kakashi, okay? Di Simfoni Tetap di Hati.
1: Hai Ahmad.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Bersama. Simfoni tetap di hati. Jangan lupa untuk turun aplikasi RTM Klik dan dengar Sabah FM di manapun anda berada. Selain radio, anda boleh juga menonton rancangan-rancangan televisyen di RTM. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Kerambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roke.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk

0: Hari yang mendatang tidak akan memberikan sebarang makna jika kegagalan semalam tidak dijadikan teladan.
1: Hari telah berganti, tak bisa ku hindari.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
3: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
4: Ke syurgamu.
5: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
6: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Gusma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada malam ini. Saya Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, selaku moderator Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. InsyaAllah bersama kita dua orang panel yang sudah bersiap sedia untuk bersama kita pada malam ini. Teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Alhamdulillah, kembali bersama kami lagi Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Alhamdulillah, untuk makluman hadirat yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa pada malam ini bersiaran langsung di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Meruntum, Putatan. Alhamdulillah, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini adalah berkenaan kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. InsyaAllah kita tampilkan dua orang panel yang bersama kita pada malam ini untuk membahas tajuk yang akan kita bicarakan. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan panel yang pertama kita, yaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Tabi'in Sahri yang merupakan pengarah Yadim Negeri Sabah. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Rasa dengar baru balik dari Kelantan Ustaz. Tapi insyaAllah malam tetap semangat Ustaz.
3: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Teruskan lagi dengan panel yang kedua, yakni orang yang tidak asing lagi di Negeri Sabah, yakni Al-Fadil Ustaz Muhammad Jumat bin Abdul Razak, penolong mufti kanan bahagian falak Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat
1: Ustaz? Alhamdulillah.
0: Berseri-seri malam ni Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ada harapan Ustaz.
1: Amin ya Rabb.
0: Tambah lagi Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadirin-hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Untuk panel yang pertama. Kita berikan kepada Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Kita lihat Ustaz. Sekarang bila kita tajuk kita berkenaan dengan akidah. Yang di kesempurnaan akidah. Bolehkah Ustaz huraikan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan akidah yang sempurna dalam pandangan Islam, dan adakah cukup hanya sekadar kita itu mengucapkan syahadah di atas bibir semata dan meyakini Allah, atau ada makna yang lebih mendalam berkenaan dengan kesempurnaan akidah itu sendiri? Tafadhal Ustaz.
2: Terima kasih Ustaz moderator, rakan ahli panel, ketua kampung, pengerusi masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di Masjid Nurul Hidayah, juga tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran ini secara dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan semua untuk merafakkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi, karena pada malam ini kita sama-sama berkumpul untuk membincangkan satu tema yang sangat penting bagi kita semua, kesempurnaan akidah, jalan menuju Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan tajuk ini sesuai pada hari ini, ketika cabaran kehidupan kita semakin hari semakin besar. Bagaimana cara kita untuk mengekalkan yang pertama, yang kedua meningkatkan dan mengekalkan akidah kita dalam menghadapi era modern pada hari ini. Dalam Al-Quran telah memandu kita bagaimana kita seharusnya bersikap untuk sentiasa memperdalam, mengekalkan, bahkan memperkuat akidah kita. Surahnya sangat ringkas. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semuanya telah pun hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Saya ambil dua ayat ini tuan-tuan. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya Allah itu Maha Esa. Tidak ada tawar-menawar tuan-tuan. Maha Esa Allah. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala-galanya. Kalau kita dapat faham dua ayat ini dengan baik, insya Allah selesai dah Ustaz tugas kita. Ini adalah asas untuk kita memahami, untuk kita mengekalkan, dan untuk kita faham bagaimana kita mempertahankan, meningkatkan akidah kita. Sangat-sangat simpel tuan-tuan kan? Setiap hari kita baca ayat ini, bahkan mungkinlah setiap kali sholat lima waktu kita membaca surah Al-Ikhlas ini. Kanak-kanak pun faham, kanak-kanak pun sudah hafal. Jadi bagaimana kita memanfaatkan, mempelajari, bahkan memahami asas kepada akidah itu sendiri. Insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas asas akidah itu dapat kita tanam, dapat kita faham dengan baik, maka kita seterusnya boleh menikmati hasilnya. Apa hasil daripada kekuatan dan juga kefahaman yang baik berkenaan dengan akidah? Itu yang pertama, yaitu timbulnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan akidah yang kuat, maka timbullah rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya tuan-tuan? Setiap kali kita sholat lima waktu, kita akan sentiasa baca Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna solati, solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, bahkan wa mamati, matiku, lillahi ta'ala. Tidak ada pengharapan selain daripada mengharapkan kepada kebergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak permulaan daripada asas kefahaman akidah yang jelas, maka akan timbullah ketaatan yang jelas. Ya, kalau kita jelas, maka semuanya insya Allah akan jelas. Yang kedua, selepas adanya kefahaman yang jelas, kekuatan akidah yang baik, timbulnya ketaatan kepada Allah, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang. Ya tuan-tuan, ketenangan itulah yang kita cari dalam kehidupan kita pada hari ini. Dalam pancaroba, dalam cabaran kehidupan yang pelbagai, kehidupan dunianya yang semakin canggih, keperluan akidah daripada kanak-kanak sehingga dewasa kita perlu tanam dengan lebih baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita memperbaiki, marilah sama-sama kita sentiasa memperbarui, memperdalam dan juga meningkatkan akidah kita. Serangan kepada akidah kita tidak pernah putus, tuan-tuan. Ya, tidak pernah putus. Baik dalam dunia nyata maupun melalui dunia maya. Ya, baik secara fisikal berhadapan maupun secara persendirian maupun berkumpulan. Ya, kita hidup dalam masyarakat majmuk, tuan-tuan. Ya, sedikit sebanyak kita berjiran dengan orang lain. Itu yang perlu kita teliti, itu yang perlu kita pertahankan. Ya, secara tidak langsung, anasir-anasir luar sentiasa menyerang akidah kita dari semasa ke semasa. Tetapi apabila kekuatan akidah kita, asasnya, basicnya sudah kuat, insya Allah datanglah apa jua halangan, datanglah apa jua rintangan, datanglah badai menyerang, insya Allah akidah kita akan terpasak dengan kekuatan iman ataupun kekuatan akidah yang kita telah tanam daripada kecil maupun kita pelajari sentiasa agar tidak lari daripada landasan yang sepatutnya. Wallahu a'lam.
0: Alhamdulillah, lo tadi penerangan penjelasan yang begitu menarik daripada Ustaz, menunjukkan akidah itu tidak ada tawar-menawar. Hanya kepada Allah aku menyembah, tidak aku minta kepada Allah. Hanya dia zat yang satu yang berkuasa untuk segala-galanya, mengatur dalam kehidupan. Alhamdulillah, insyaAllah teruskan dengan panel yang kedua. Ustaz, ramai Ustaz sekarang ini kita beramal ibadah, berpuasa, berzakat, melaksanakan salat, tapi Ustaz tidak ada melahirkan rasa kehadiran dalam hatinya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz, di mana letaknya peranan akidah dalam menyatukan hati seorang hamba dengan Tuhannya, dan sehinggalah amal itu benar-benar menyerap dan menjadi jalan utama ia untuk liqa'i Rabbi, untuk ia bertemu dengan Tuhannya. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Fadil Tuan Moderator yang handsome boy. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Ali panel kita yang pertama, dan kepada semua seluruh yang hadir pada malam ni, tak mampu saya nak sebut seorang-seorang, mudah-mudahan dia tidak mengurangkan kemuliaan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan hadir kita di rumah Allah Ta'ala pada malam ini, malam Jumaat lagi tuan-tuan, insyaAllah bertimpa-timpa rahmat dan keberkatan insyaAllah. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi persoalan tadi bagaimana kita solat, zakat, apa-apa kebaikan, bila kita buat, kita kadang-kadang tak rasa apa. Buat-buat sekadar, kalau solat lima waktu, kalau sudah boleh buat tu kira Alhamdulillah. Tapi apa kita rasa? dan apa kesannya. Basic dan asasnya sepertimana yang disebutkan oleh panel yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan bagaimana akidah kita itu tetap sabat, dan kita memahami sebenarnya kalau akidah kita mantap, amalan kita juga mantap. Dan kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sebut barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh apa dia? Salat, zakat, puasa, sedekah, semua itu amal saleh. Sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, kata Allah Taala. Siapa dia? Orang mukmin. Orang mukmin itu siapa dia? Yaitu orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nescaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahawa amal tidak diterima tanpa iman, yaitu akidah yang benar. Kan? Amal tanpa iman hanyalah gerakan jasad tanpa roh. Ibarat kalau jasad saja ada, roh tiada, mati lebih itu. Kan? Kalau jasad ada, roh tidak ada, itu mati. Ibarat bagaikan bangkai yang berjalan. Kalau kita panggil lantuk sudah itu kan. Kalau tidak pun panggil balan-balan. Jadi orang yang salat tanpa kefahaman tauhid tidak merasa nikmat dalam salatnya. Dia salat untuk apa? Kalau tak ada iman, kalau sekadar salat itu dah tuan-tuan, kadang-kadang salat tidak memberi kesan pada dia. Tidak memberi kesan pada kehidupan dia. Sedangkan dalam salat itu disebut qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menjanjikan orang yang salat itu pasti berjaya. Seruan di dalam azan apa dia? Hayya 'alas shalah. Seru kepada sembahyang, dan hayya 'alal falah. Seru kepada kejayaan. Jadi tuan-tuan, sepatutnya orang berjaya ni ada pada orang solat. Tapi kenapa orang yang solat tak berjaya? Sebab kita kena tengok janji Allah Taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia cemerlang dalam kehidupannya, cemerlang dalam amalnya, wa huwa mukmin. Dia mesti beriman sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh. Imannya macam mana? Imannya yang ada di dalam hati hendaklah disatukan di dalam semua amalannya. Allah Taala menyebut dalam surah Al-An'am ayat 162. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk kerana Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila apapun amalan, dia mesti terkait dengan hati kita. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan ini mesti dengan niat. Kan? Tuan-tuan daripada rumah tadi datang, mesti ada sudah niat. Datang ke mana? Datang majlis forum. Lepas ni sudah ada niat nak pergi ke mana. Tapi segala amalan kita adalah dengan niat. Maka setiap amalan itu kena niat, itu sebut akidah kita. Kena clear untuk apa kau sembahyang, untuk apa kau berzakat, untuk apa. Semuanya menyentuh dengan hati kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam menyebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebut akidah ibarat akar bagi sebatang pokok, manakala amal adalah cabangnya. Jika akar tidak teguh, maka pohon akan tumbang walaupun daunnya banyak. Akar mesti mau kuku. Kalau dalam pokok itu tuan-tuan, akar tu ibarat akidah. Kalau akar KO, semua akan KO. Kalau durian tuan-tuan, kalau akar dia tak okey, jangan harap kita mau makan durian buahnya. Memang tidak akan berbuah. Pentingnya buah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Taala sekalian, maka bila akidahnya clear, akidahnya benar, maka menghasilkan keadaan hatinya tidak gundah gulana. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai situasi kita sekarang ni, ramai orang beramal tanpa makna. Solat 5 waktu, tetapi selepas itu lidahnya mengumpat, apa istilah kita sekarang, membawang. Tak jaga. Kenapa? Sebab akidahnya tak clear. Dalam pekerjaan, orang beriman bila tanpa memahami akidah, kerjanya tak jujur. Cari sumber rezekinya daripada perkara yang haram, tidak memilih pada yang halal. Dalam masyarakat kita tuan-tuan, bila akidah satu, akidah kita mantap, insyaAllah, tak kira kau bajau kah, sungai kah, kadazan kah, dusun kah, akidah sama, insyaAllah, kita akan menjadi satu dan menjadi kuat. Dan kesimpulannya tuan-tuan, akidah ialah akar kepada amal. Tanpa akidah, amal jadi ritual tanpa roh. Dan akidah menanam rasa kenal, cinta dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kekuatan akidah membuahkan amal yang khusyuk dan ikhlas. Akidah menyatukan hati hamba Tuhannya dan sesama manusia. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, ibadah tanpa tauhid, ibadah tanpa iman, ibarat jasad tanpa roh. Jadi janganlah solat seperti balan-balan, bilang Ustaz. InsyaAllah. Teruskan lagi. Dan soalan yang ketiga untuk panel yang pertama. Dalam dunia modern ini Ustaz, kita lihat semakin teknologi yang hebat. Orang bilang dunia di hujung jari, mau tengok ini, mau tengok itu. Macam-macam boleh dilihat Ustaz. Ini semakin goyah. Ini menjadi faktor pegangan kehidupan kita, akidah kita bikin goyah kepada Allah. Jadi bagaimana Ustaz di zaman fitnah ni yang keliru ni Ustaz, agar kita itu tidak tersesat lebih jauh lagi, terus berpegang pada akidah yang benar. Silakan Ustaz.
2: Baik, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, boleh tunjuk apa ini tuan-tuan? Ya, semua ada masing-masing satu kan? Ada? Canggih? Alhamdulillah, semua nikmat Allah perlu kita syukuri. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kemodernan teknologi, ya Ustaz ini, kemodernan teknologi, cabaran kita terhadap akidah kita juga semakin mencabar. Ya. Tuan-tuan perlu faham, ya, handphone nih. Ya, yang masing-masing semua ada seorang satu ini. Dia sifatnya hidup 24 jam sehari, tuan. Seminggu 7 hari, setahun 365 hari. Ya. Handphone ini tidak pernah tidur. Kan? Ini teknologi sekecil handphone, tuan. Ya. Waktu kita tidur dia hidup, waktu kita jaga dia pun jaga. Entah bila dia tidur, kita pun tak tahu. Habis bateri, alhamdulillah. Apa yang ingin saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan? Teknologi yang ada pada hari ini, yang datang sampai kepada diri kita ini, sifatnya tidak ada tapisan. Yang baik sampai kepada kita, yang buruk sampai kepada kita, yang boleh menapis dan boleh menentukan mana baik dan buruknya yang perlu sampai kepada kita adalah diri kita sendiri. Itu sifat teknologi pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi. Karena teknologi juga banyak membantu urusan seharian kita. Ya? Kita tidak boleh tertinggal. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi hamba kepada teknologi. Kita sama-sama makhluk. Teknologi ciptaan kita. Jadi seharusnya kita menguasai teknologi dan jangan sampai teknologi yang menguasai diri kita. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, kita bermedia sosial saatnya, kadang-kadang 24 jam. Nah, bangun tidur yang dicari ini. Bangun tidur, buka mata, cari handphone dulu. Alasannya apa? Nak tengok jam. Jam berapa dah? Ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita perlu menguasai teknologi? Yang pertama, kita diajar untuk menguasai ilmu. Ilmu. Di sini juga sebenarnya adalah sumber ilmu kita. bagaimana kita, kalau bahasa medsosnya, menunggang teknologi ini sepuas-puasnya untuk kepentingan diri kita. Jangan biarkan teknologi yang menunggang kita, biar kita yang menunggang teknologi. Ya? Urusan harian kita lebih mudah, urusan kerja kita lebih mudah, urusan perhubungan kita dengan saudara-saudara kita lebih mudah. Bahkan apa jua urusan yang ada teknologi, saya yakin teknologi memudahkan urusan seharian kita. Bagaimana teknologi mengancam akidah kita? Itu yang jadi persoalan. Saya sebut tadi 24 jam sifatnya. Tanpa tapisan yang baik, apa jua yang sampai kepada diri kita, itulah yang sedikit sebanyak mengganggu proses ketahanan dan juga akidah kita. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang pertama, kita perlu kuasai ilmu bagaimana untuk kita berhadapan dengan teknologi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi tuan-tuan, sekiranya kita mau kebahagiaan dunia, kuasailah ilmu. Inginkan kebahagiaan akhirat, kuasailah ilmu, ilmu akhirat. Dan sekiranya kita mahu kebahagiaan dunia dan akhirat, maka juga kita perlu menguasai ilmu. Yang pertama. Yang kedua, teknologi ini sifatnya tidak statik. Dia sentiasa berkembang, sentiasa berubah dari sehari ke sehari. Perjalanannya sangat cepat. Perlukan kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan teknologi dan juga kehidupan seharian yang lebih canggih. Ya? Selepas kita menguasai ilmu teknologi, tuan-tuan, ya? Kalau kita menguasai ilmu matematik contohnya, Ustaz, ya? Apa jua soalan berkenaan dengan matematik, insya Allah kita boleh selesaikan. Begitu juga dengan teknologi. Di mana kelemahannya kita boleh tahu. Di mana kekuatannya kita boleh tahu. Di mana perkara-perkara yang boleh mengganggu kehidupan kita, kita boleh tahu dan kita boleh berjaga-jaga, kita boleh bersiap sedia untuk menghadapi, untuk menangkis apa jua yang akan sampai kepada diri kita. Maksudnya kaitan ilmu dan juga bagaimana kita menggunakan ilmu itu untuk menghadapi apa jua halangan, apa jua perkara yang akan sampai kepada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selain ilmu tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini? Apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya sudah pun kita jangkakan. Ya? Mungkin dalam 1 tahun ke hadapan akan berlaku begini. 2 tahun ke depan kita sudah ada jangkaan apa yang akan berlaku. Teknologi yang macam mana yang akan hadir kepada kita. Justru di peringkat inilah kita berusaha sebaik mungkin untuk sekali lagi menguasai ilmu-ilmu masa depan agar kita tidak ketinggalan. Terlebih-lebih lagi lebih penting adalah bagaimana kita meletakkan perisai dalam usaha kita memastikan akidah kita tidak dapat ditembusi, tidak dapat diganggu-gugat oleh apa yang dikatakan sebagai teknologi. Boleh macam itu, Ustaz? Insyaallah. Oke, terima kasih, Ustaz. Itu.
0: Alhamdulillah, biar masa berubah, keyakinan jangan berubah. Biar waktu berjalan, keimanan jangan goyah. InsyaAllah, mudah-mudahan yang penting Ustaz, ilmu itu mesti ada dalam kehidupan kita. Maka teruslah menjadi muslimin, muslimat yang cinta kepada ilmu. Amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang keempat. Untuk panel yang kedua, Ustaz, bila kita lihat berkaitan dengan akidah Ustaz, apa kaitan, adakah akidah ini itu ada kaitannya dalam bidang tasawuf itu sendiri, kan? Bagaimana membentuk keimanan yang hidup, bukan hanya sekadar teori melaksanakan ibadah tapi tidak punya rasa dalam hati. Adakah hal ini sangat terkait dengan ilmu tasawuf itu sendiri sehingga kan kita itu boleh bukan hanya beribadah tapi terus mengenal Tuhan Yang Maha Esa? Tafadhal Ustaz.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabi ajmain, amma ba'd. Kita kena faham bahawa Islam yang kita anuti ini dia ada tiga perkara yang sangat penting berdasarkan hadis Jibril: iman, Islam, akhlak, ataupun akidah, syariat, tasawuf. Bila sebut iman, akidah. Bila sebut syariat, segala bentuk amalan yang kita buat. Syariat, apa dia? Sedekah, solat, zakat, haji, umrah. Suatu syariat yang berbentuk wajib ataupun ianya sunat. Kemudiannya, akidah, syariat, dia ada ujung ni, tasawuf. Dan tiga perkara ini, dia tidak boleh dipisahkan. Seorang Muslim, dia kena ada tiga perkara ini. Jadi, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana akidah itu berhubung dengan tasawuf. Ataupun bahasa mudahnya, tasawuf ini dia membicarakan tentang akhlak, adab, perangai, apalagi moral, ataupun bahasa sekarang kita panggil integrity. Ini kaki tangan awam tahu lah, integrity dan sebagainya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka akidah ini dia suatu asas ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah sebut, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, tengok ayat ni. Ayat ni dimulai dengan fa'lam. Allah sebut kata ketahuilah. Maknanya itu ilmu, ilmu. Kena tahu. Kamu kena tahu bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Ilmu dikaitkan dengan akidah satu. Barulah Allah Ta'ala menyebut, wastaghfir, dan bertaubatlah kamu. Taubat itu suatu amal. Bermakna, akidah ni di depan. Kamu kena tahu bahawa akidah ni kena di depan. Dia bukan di belakang. Jadi dalam perkara hal berkaitan dengan tasawuf ini, sebelum kita berbicara tentang tasawuf, akidah mau kena clear dulu. Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Bahkan pertanyaan ni tuan-tuan, sampai masuk dalam lubang kubur pun kita akan ditanya, marabbuka. Kan soalan sudah bocor. Tapi tuan-tuan mengapallah tuan-tuan sampai cair ke macam mana, bukan hafalan kita akan membela kita dalam kubur, tapi yang membela adalah amalan kita, amal yang akan menjawab. Jadi muslim muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka akidah ini adalah persoalan ilmu yang asas, basic yang kita kena clear. Nabi SAW bila menyampaikan wahyu, berdakwah, ajak orang masuk Islam, berapa tahun dia di Mekah? Ada kata 12, ada kata 13 tahun. Lama berbanding di Madinah. Di Mekah kerja Nabi apa? Mengajak masyarakat Mekah ketika itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang tempoh dia. Tuan-tuan, sebab basic akidah ini. Kalau amalan kita, kita buat solat, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi Mekah tiap-tiap bulan. Ada orang pergi tiap-tiap bulan, pergi umrah tiap-tiap bulan apa semua. Tapi percaya juga bulan Safar banyak sial, dia bilang. La ilaha illallah kan. Maka dia pergi terjun. Ini kita di belakang nampak sungai kan. Pergi terjun, dia bilang buang sial. Bukan masalahnya bulan Safar tu kata banyak sial. Kau tu yang banyak sialnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita kadang-kadang solat lima waktu cantik sudah, tapi masih lagi percaya kepada tangkal. Tiba-tiba di tangan bukan cincin tuan-tuan, tapi benang hitam. Nah, di sini pun ada benang hitam lagi. Ingatkan jam, benang hitam. Percaya kepada tangkal. Dulu-dulu kami di kampung begitu. Kadang-kadang kalau orang perempuan kan, ada dia lepas bersalin, diikat di ibu jari itu benang hitam. Kita dulu anak-anak mana kita tahu, kita nampak begitu. Bila kita belajar lama-lama, rupa-rupanya kita tanya, "Ei, makcik, kenapa ada benang hitam tu selepas bersalin?" "Oh, enaknya kau tagur," dia bilang. "Kenapa? Nanti kau keteguran." Ai macam-macam. Sembahyang lima waktu, tapi akidah rosak, habis amalan kita. Ada orang pergi umrah, pergi haji. Betul dah tu pergi umrah itu ibadah, tapi akidah dia rosak. Rosak kerana apa?
4: rupanya dia pergi haji, pergi umrah, cari jin yang paling power, dia bilang, di Mekah. La ilaha illallah. Kan? Jadi masalah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menyebut, At-tasawufu kulluhu adabun, walikulli waqtil adabun, walikulli halin adabun. Tasawuf itu seluruhnya adalah adab. Setiap waktu ada adabnya dan setiap keadaan ada adabnya. Jadi mana tuan-tuan, akidah yang mantap, syariat yang mantap akan menghasilkan akhlak yang baik. Mustahil orang yang jaga solat, orang yang jaga ibadat, akidahnya mantap, akhlaknya buruk. Kalau ada yang berlaku sedemikian, maka mesti ada something wrong akidahnya, syariatnya. Contohnya sembahyangkan. Sembahyang Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang ini mencegah daripada fahsyak, kejahatan. Apa bentuk jahat? Rasuah jahat. Apa bentuk jahat? Cakap bohong jahat. Apa bentuk jahat lagi tuan-tuan? Curi kasut orang di masjid pun jahat. Ha, hati-hati lah ni. Ada orang yang tak hilang kasut kita ni. Ha, tuan-tuan kan? Itu pun jahat. Jadi kalau orang sembahyang, kata Allah Ta'ala, mereka tidak akan membuat perkara kejahatan dan juga kemungkaran. Apa makna mungkar? Allah Ta'ala sebut perintahkan, wahai orang-orang Islam, orang yang beriman, sembahyang. Maka orang yang beriman ini, dia tidak tinggal sembahyang. Orang yang sembahyang tidak akan melakukan kemungkaran. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang laki dan perempuan Muslim, jaga aurat. Bukan jaga urat, jaga aurat. Jangan dedahkan aurat. Jadi orang yang Islam, yang beriman, kukuh akidahnya, mantap syariatnya, maka dia tidak akan melakukan perkara fahsyak dan juga mungkar. Wallahu'alam.
0: Masya Allah. Begitu mantap perbahasan yang diberikan. Maksudnya di sana, akidah itulah menuntun kehidupan kita untuk terus tunduk pada peraturan-peraturan undang-undang yang tetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi untuk makluman hadirat, soalan kelima ini kita ambil daripada soalan penonton. Kita beri peluang kepada penonton untuk sama-sama berikan soalan. InsyaAllah, ada sudah? Okey, teruskan.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz, saya Muhammad Masir Faizal, berasal dari Meruntum ini juga dan ingin mengajukan soalan ini kepada panel pertama. Baik Ustaz, bismillah. Soalan saya ialah, kadang ada orang ilmu agamanya tinggi tapi tidak menampakkan akhlak yang indah. Dan adakah itu tanda akidahnya belum sempurna? Dan bagaimana kesempurnaan akidah boleh melahirkan akhlak rabbani? Baik, bismillah. Jazakallah khair.
0: Clear, Ustaz. Teruskan.
2: Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Saya ingin menyebut sedikit daripada panel kedua tadi. Sekiranya akhlaknya baik, akidahnya bagus, maka sekiranya sikap dan juga perangainya tidak baik, ada something wrong somewhere sana. Jadi kita lihat yang itu, kita kembali kepada yang itu tuan-tuan. Ya. Apabila akidahnya bagus, imannya baik, apalagi? Amal solehnya selalu buat, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kena pada orang tersebut. Dikatakan ilmunya tinggi, dikatakan imannya bagus, tetapi perangainya kurang bagus. Nah, ini adalah banyak berlaku. Dalam masyarakat kita banyak berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada bagaimana kita memahami kehidupan kita ini. Apabila kita ada satu asas akidah yang kuat, dilengkapi dengan pemahaman ilmu yang baik, maka saya yakin sesuatu yang dikatakan perangai buruk ataupun perbuatan yang tidak baik dalam diri insan itu dapat kita kurangkan. Karena apa tuan-tuan dan puan-puan? Dalam Al-Qur'an Allah ada menyebutkan dalam surah As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, orang kata kebang besar, pandai bercakap, buatnya tidak. Nah, itulah antara laknat Allah, antara kebencian Allah kepada insan-insan yang dikatakan pandai bercakap tetapi tidak pandai buat. Bercakap lebih, buatnya tidak. Ini adalah amaran yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mustahil bagi orang yang beriman, orang yang akidahnya kuat, orang yang imannya mantap, melakukan perkara tersebut. Karena orang tersebut pasti faham apa yang telah Allah sampaikan dalam surah As-Saff tadi. Jangan kamu berkata-kata apa yang tidak kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, itulah asas kepada apa yang dipersoalkan tadi. Bagaimana pula kita ingin melahirkan akhlak rabbani? Akhlak rabbani maksudnya akhlak yang baik, yang berpandukan sepenuhnya kepada kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mana yang disebutkan di kembali kepada yang tadi Ustaz, kita perkukuhkan iman kita perkukuhkan akidah kita perkukuhkan ilmu pengetahuan kita dalam konteks agama, dalam konteks akidah, dalam konteks iman, maka insyaallah dengan usaha yang berterusan, moga-moga Allah sentiasa membimbing kita, menghindarkan kita daripada segala perbuatan yang tidak selayaknya kita lakukan sebagai orang yang beriman. Terima kasih, Ustaz.
0: Masya Allah. Itulah tadi soalan yang diberikan. Insya Allah dapat menjawab. Oke, teruskan lagi dengan soalan penonton. Mungkin di bahagian wanita. Ada sudah? Oke, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Nurlisa binti Nasir dari Kampung Meruntum, mengajukan soalan kepada panel kedua. Soalan saya, apakah tanda-tanda seorang hamba itu sedang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar? Dan bagaimana kita boleh menjaga agar jalan itu tidak berpaling semula ke arah dunia? Syukran jazilah.
4: Okay, kelihatan. Okay, tanda-tanda bagi orang yang berada di jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang jelas ataupun akidah yang benar ni, pertama, hati dia akan rasa tunduk dan tenang dalam apa ketentuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tenang. Musibah datangkah, diuji dengan apa sekalipun, dia akan tetap tenang. Seumpama Allah tersebut, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dia ditimpa musibah, maka dia kembalikan, ini semuanya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup ni pasti ada ujian. Pasti alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati ini ada ujian untuk kita. Hidup wajib kena ada ujian. Kalau tiada ujian, rasanya mustahil. Kan? Orang kaya, cara orang kaya. Tuan-tuan nampak, oi dia kaya, kereta besar, rumah besar. Dia ada ujian. Ada ujian cara dia. Orang miskin, ada cara ujian orang miskin. Tapi bagaimana kita diajar untuk menghadapi ujian? Maka kalau akidahnya benar, ujian apapun datang, dia relax ya. Tenang, santai orang bilang. Kan tak terkesan apa, relax saja. Diuji musibah dengan kesenangan, diuji pula dengan kemudaratan, dia tetap juga tenang. Yang kedua, akhlak dan amalnya membenarkan akidahnya. Nabi SAW sebut, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah lalu engkau beristiqamah. Maka orang yang akidahnya jelas, setiap amalan yang dia buat istiqamah. Sembayang lima waktu tak tinggal. Bukan sembayang seminggu sekali saja, Jumaat. Ataupun sembayang setahun dua kali. Raya puasa, raya haji. Itu pun kalau rajin. Kalau malas, pergi terus berziarah. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kalau akidahnya jelas pada beriman dan juga pada istiqomahnya dalam beribadah. Yang ketiga, dunia tidak lagi menjadi matlamat dia. Apa sangat dunia ini? Nak kejar apa lagi, tuan-tuan? cukup Allah bagi pada kita. Lepas ni mati. Mati semua kita tinggal. Tidak ada yang kita bawa melainkan tiga perkara. Tuan-tuan pun tahu dah. Lepas kita mati, hidup semula. Ha, di situlah diperhitungkan. Lalu kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhiratlah kehidupan yang paling baik dan kekal. Tapi baik kalau masuk surga lah, alhamdulillah, pakai-pakai doa belaka lah, kita menjadi ahlul jannah insyaAllah. Jadi dalam tiga perkara ini, macam mana kita nak mempertahankan? Maka pertama kita kena bermujahadah melawan hawa nafsu. Mujahadah apa mana? Mujahadah ni bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu. Tuan-tuan, lawan nafsu kena bermujahadah sungguh-sungguh. Tak boleh kita hanya berserah je, tak boleh. Kena lawan hawa nafsu kita. Kalau malas datang ke masjid, maka kita kena rajin datang ke masjid. Kalau jemaah kita sebelum ni 2-3 orang saja, mujahadah imam dan Pak Bilal saja, tuan-tuan, kalau hadir malam ni beramai begini jemaah, pastikan juga subuh besok pun ramai juga macam begini. InsyaAllah kan. Itu kena mujahadah. Yang kedua, tuan-tuan, kena bersahabat dengan orang soleh. Kena cari kawan. Kalau jumpa kawan yang baik, insyaAllah kita akan jadi baik. Kalau kita jumpa kawan orang kaki masjid, insyaAllah kaki kita akan sampai di masjid. Tapi kalau kita berkawan dengan orang kaki apa? Kaki joli. Ha, joli lah kita. Tuan-tuan. Jadi kawan ni memberi pengaruh yang besar. Seumpama Nabi SAW, tuan-tuan, tengok sahabat Nabi. Pelbagai karakter. Bagaimana hebatnya Nabi SAW membentuk sahabat-sahabatnya. Dan bagaimana sahabat-sahabat ini membentuk pula sahabat-sahabat yang lain. Penting kawan. Kita jumpa kawan yang baik, kita akan jadi baik. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi SAW, seorang itu berada di atas agama ataupun gaya hidup dan pegangan sahabat karibnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sentiasa memperbanyakkan zikir dan mengingati mati. Sebesar-besar zikir kita itu zikrul maut. Ingat mati. Tu kalau ada kematian, empat perkara ini kita jangan tinggal. Kalau mampu nak mandikan, mandikan. Kalau mampu lagi kafan, kafankan. Sembahyang, sembahyangkan. Ini kadang-kadang solat jenazah takut banget. Apa-apa ditakutnya. Bahkan ahli keluarga mati ni, imam panggil, mari solat jenazah. Tidak perlu imam, kau saja imam. Dia bilang, la ilaha illallah. Apa kau takut? Bukan dia bangun balik. Itu cerita bangun balik tu semua kadut semua, tuan-tuan. Kena mas solat jenazah, kena ikut. Hatta kalau sampai mengkubumikan, kalau kita ikut. Kenapa tuan-tuan? Semuanya ini mengingatkan kita kematian. Esok aku juga begitu. Maka kita ingat kematian, kita buat persediaan. Dan tuan-tuan, secara kesimpulannya, tanda seorang berada di jalan menuju Allah melalui akidah yang benar, hati yang redha dan tenang dengan ketentuan Allah, amal yang membenarkan imannya, dunia tidak lagi mengikat hatinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat manfaat.
0: Masya Allah, takdir menerima segala ketentuan Allah adalah mereka yang meyakini bahwa Allah adalah yang maha berkuasa, memilik segala-galanya. Alhamdulillah. Insya Allah. Okay, teruskan lagi dengan soalan. Tapi untuk makluman hadirat, pada malam ini kita ada soalan dari peminat di luar forum Anjung Atawa kita. Cuba kita dengar apa soalan yang akan beliau sampaikan. Silakan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Abdul Hadi bin Muhammad Akmal. Saya merupakan anak jati Kampung Meruntum. Soalan saya kepada para panel, kami ini sebagai orang awam, orang kampung, apa amalan yang kami boleh amalkan, yang mana amalan itu boleh memperkukuhkan akidah kami dan boleh mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, saya silakan Al-Fadhil Ustaz Jumat lah untuk menjawab soalan daripada peminat luar kita ni. InsyaAllah.
4: Okey, apa amalan kita lah sebagai orang kampung? Tidak semestinya orang kampung lah, tuan-tuan. Kita dah semua. Soalan. Macam mana kita nak kuatkan akidah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, ni basic. Iaitu jaga solat dengan hati yang betul-betul sedar. Tuan-tuan dirahmati Allah, Nabi sebut Rasul Amril Islam wa amuduhus salah. Pokok segala urusan Islam ni apa dia? Adalah sembahyang. Sehingga Nabi sebut, kalau ada orang yang Islam ni yang tak sembahyang, tu disebut ibarat bangkai berjalan tu. kan, muka handsome, muka cantik, tapi tidak sembahyang, rupanya macam bangkai berjalan, jasad tanpa roh. Cuma itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan zikir dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, amalan fazkuruni azkurkum, kata Allah Ta'ala. Basicnya, kamu ingat aku, aku ingat kamu. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita minta dengan makhluk. Sekali minta, okey lagi. Dua kali minta, lain macam sudah. Tiga kali minta, sebelum kau minta, lari sudah dia. Tapi minta kepada Allah, semakin banyak kita meminta dengan Allah, itu tandanya kita hamba Allah. Jadi antara macam mana nak meminta, salat. Sebenarnya sebelum sembahyang itu pun, apa makna salat? As-salatu ad-du'a. Salat ini adalah minta. Bermakna bila kita sembahyang, sebenarnya kita meminta dengan Allah Ta'ala. Dan bagaimana kita nak menghubungkan kita tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Sibuk macam mana pun, baca Quran. Hari ini lah, Ustaz sebut tadi ni semua. Ini kalau tertinggal di rumah tuan-tuan, biar kau 20 km, 50 km, sanggup patah balik. Kalau sudah naik flight, bagi tahu pilot, tunggu sekejap, aku mau pergi ambil telefon. Ni telefon ni tuan-tuan. Dalam ni, kita ada install dah Al-Quran. Kalau ada, alhamdulillah. Ni kadang-kadang yang banyaknya apa dalam tu? Mobile Legend. Apa lagi? Kita orang-orang tua ni dah lah. TikTok memang wajib lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi, gunakan teknologi yang ada untuk mendekatkan diri apatah lagi membaca Al-Quran. Jangan miss baca Al-Quran walaupun sehari. Sibuk macam mana pun. Ataupun tidak tahu baca Quran, takkanlah Fatihah tak tahu. Itu Quran lah tu. Qul huwallahu ahad. Qul Allah. Ada sahabat Nabi, bila ditanya, lepas sembahyang, lepas saja rakaat baca dalam solat, lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Dia ni adalah sahabat Nabi yang dilantik mengetuai perang. Jadi bila kawan-kawan yang lain, sahabat yang lain kata, ya apa dia ni? Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Lepas Fatihah, Qul huwallahu ahad. Balik dari perang, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni tadi bah ketua perang kami ni, asal solat, lepas Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang perang dia baca. Kenapa? Kata, kamu ada tanya dia tak? Kenapa? Tak. Pi tanya. Tanya. Kata bos, ayah nak ketua panglima perang kan? Panggillah tuan. Kenapa setiap bila kita pergi perang hari itu, dia kata, lepas mayang suratul Fatihah, kau baca Qul huwallahu ahad. Itu sepanjang-panjangnya. Kenapa? Dia jawab macam mana tahu? Dia kata, sesungguhnya aku mencintai ayat itu. Sebab di dalam ayat itu adanya kalimah yang mengesakan Allah. Maka diorang ni cerita dengan Rasulullah. Apa jawapannya? Maka sesungguhnya apa yang dia cintai itu sebenarnya, itulah Allah mencintai dia. Masya Allah. Kan? Jadi yang tinggal, baca Quran. Dan yang terakhir, jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, sombong dan sebagainya. Kikis. Kan? Supaya, sebab Nabi SAW sebut, la yastaqimu imanun 'abdi hatta yastaqima qalbahu. Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga hatinya juga lurus. Orang hatinya lurus, insyaAllah amalannya akan lurus. Pergaulan dengan orang pun baik. Allah a'lam.
0: Masya Allah, mungkin dalam menjawab soalan diberikan oleh peminat tegar kita daripada luar. Insya Allah kita teruskan soalan. Tapi untuk makluman hadirin hadirat, ini soalan kita ambil pada Facebook. Kita punya sahabat Facebook, saudari Mayani Emma Abdul Malik. Soalan beliau, assalamualaikum. Soalan saya mahu mencari jalan menuju Allah. Okay. Tapi kenapa saya sukar untuk menemukannya? Mungkin Ustaz Tabiin boleh. Sama jom mencari jodoh pun Ustaz. Jumpa-jumpa Ustaz. Silakan Ustaz.
8: Saya ingatkan sudah habis soalan Ustaz. Ada soalan simpanan lagi. Baik, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Bagaimana kita ingin bermula tetapi rasa sukar, berat lebih kurang begitu Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak suka, maka itu satu perkara yang sangat berat untuk kita laksanakan.
2: dia kembali kepada apa yang disebut sebagai ilmu tadi. Biar amalan kita walaupun kecil, walaupun sedikit, tetapi berlandaskan dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya, itu lebih baik daripada kita buat amalan yang banyak tanpa pengetahuan kita. Buat sedikit dengan ilmu istiqomah, itulah cara bagaimana kita mengikis rasa berat itu yang disebutkan ataupun dipersoalkan sebentar tadi. Yang pertama, faham dulu apa yang aku nak buat. Nak baca Quran, nah mungkin kita boleh tahu apa fadilah membaca Quran. Kalau kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita akan dapat dengan apa yang kita buat, insya Allah sedikit demi sedikit apa yang kita rasa berat itu akan menjadi lebih ringan. Yang kedua, jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah agar memberikan kemudahan apa jua yang kita laksanakan, agar memberikan ruang-ruang yang terbaik untuk mempermudah jalan kita untuk menuju istiqomah tadi. Dan yang ketiga, jangan dengar suara-suara di sekeliling kita. Fokus kepada apa yang ingin kita buat, laksanakan, sampailah apa yang kita mahukan, apa yang kita hasratkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Ustaz.
0: Masya Allah, mungkin beliau menjawab soalan daripada penonton kan tadi. Insya Allah kita hampir menutup tirai, tapi sebelum kita dengar dulu kesimpulan dari dua orang panel kita pada malam ini. Jadi kita teruskan kesimpulan pada Ustaz Jumat untuk forum kita pada malam ini. Silakan Ustaz.
4: Okay, kesimpulannya tuan-tuan dirahmati Allah, akidah bukan sekadar ilmu di lidah, tapi cahaya dalam hati. Kalau hati selalu ingat Allah dengan salat yang hidup, zikir yang berterusan, membaca Al-Quran, dan membersihkan hati dari hasad serta cinta dunia, maka akidah itu akan menjadi kuat dan berasa manisnya iman. Firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Ta'ala itu, hati akan menjadi tenang. Bila hati dah tenang tuan-tuan, itulah tanda akidah kita ni hidup dan iman sedang memimpin perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab.
0: Masyaallah. Silakan Ustaz. Teruskan.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, selagi kita masih mampu untuk mengekalkan akidah kita, cabarannya kuat, maka dari semasa ke semasa kita perlu sentiasa memperbarui, sentiasa berusaha untuk meningkatkan dengan, sekali lagi saya sebut, adalah ilmu. Ya. Jadikan ilmu ini sebagai satu asas yang kuat untuk memastikan kita dan akidah kita dapat kita pertahankan sehingga akhir hayat kita. Terima kasih.
0: Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua orang panel kita menjadi ibrah dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa akidah itu adalah tunjang akar yang teguh ia dalam kita menjalankan kehidupan, dalam kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, hamba kepada Allah. Akidah kita mesti teguh, ibarat orang bilang Ustaz, ibarat tapak dalam sebuah bangunan. Kalau tapaknya kuat, bangunan tidak akan runtuh. Kau binalah bangunan tersebut dengan tiang-tiang yang hebat, kukuh, tiang emas kah, tiang besi kah, tiang berlian kah, tapi tapaknya yang kita maksudkan akidah rusak, tidak cukup, tidak kuat, satu saat nanti bangunan pasti akan runtuh. Maka perhatikanlah kehidupan kita. Maka orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, ya Rab, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
10: Sabah FM. Bagus bang.

0: 2026.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

0: Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam nanti, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat berehat.
1: Simfoni. Simfoni. Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya

0: Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
1: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatankuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
2: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
3: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
4: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejohanan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Ya, itu dia Hindia dengan tajuk lagunya Evaluasi. Lagu pembukaan untuk segmen Baria malam ini bertemankan Ozel. Selamat malam semua untuk pendengar-pendengar setia Sabah FM. Di mana juga kamu orang berada sekarang ini, semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Itu yang kita harapkan lah, oke? Macam biasa di segmen Baria, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. 3 buah lagu, oke? Lagu rock, lagu sentimental, lagu pop, semua kita layan. Lagu galau pun dilayan, ba, oke? Yang penting kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM, oke? Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang tadi sampailah 9 malam. Jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel sampai 12 tengah malam, oke? Jadi Ozel akan kongsikan info-info terkini, pasal Piala Dunia pun kita akan share kamu, dan macam-macam lagu permintaan kita akan payung untuk kamu malam ini. Jom kita terus layan, ini dia Dimensive dengan tajuk lagunya Pergilah Kasih. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya bahang, Piala Dunia semakin panas sekarang ini, memasuki pusingan 32. Banyak sudah pasukan-pasukan yang bertanding dan ada sudah keputusan-keputusan yang layak ke pusingan 16. Jadi pagi ini ada lagi negara yang akan memastikan mereka melayakkan diri ke pusingan 16. Okey, antaranya pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia, perlawanan di antara Spanyol menentang Austria. Jadi untuk Spain dengan Austria ni, manakah pasukan yang melayakkan diri ke pusingan 16? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh teka gol, kamu WhatsApp di 019-490-4848. Manalah tahu kan, tiba-tiba ramalan kamu tepat. Memang kamu bijak menilai pasukan, tapi itulah, bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku. Okey, pada pukul 7 pagi nanti pasukan Portugal akan menentang Croatia. Okey, dan pada pukul 11 pagi pula Switzerland menentang Algeria. Okey, ada 3 perlawanan untuk awal pagi besok, kita sama-sama nantikan. Kamu boleh meramal, manalah tahu kan betul kamu punya ramalan, tapi tidak ada hadiah lah. Sekadar orang bilang meramal tu tidak salah. Yang paling penting kamu cuba dengan pandangan kamu sendiri, analisis perlawanan kamu macam mana kan. Manalah tahu kamu memang sebelum ini mengikuti setiap perlawanan dan kamu boleh meramal berapa kosong untuk gol-gol perlawanan ini, perlawanan itu kan. Okey, yang paling penting kita mau enjoy, kita mau payung kamu lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Jom kita layan sekarang lagu daripada kumpulan Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia gamawan 1 atau 2-0 untuk pagi ini. Oke, jadi kamu boleh buat ramalan mungkin untuk enjoy-enjoy, kasih rancak. Ini malam punya segmen bar ya kan. Oke, manalah tahu ada peminat bola sepak tengah memandu tiba-tiba layan Piala Dunia pula kan. Oke, mungkin ada yang baru saja tune in kami. Pagi ini bermula 3 pagi ada perlawanan di antara Spanyol dan Austria. Pada pukul 7 pagi Portugal menentang Kroasia. Pada pukul 11 pagi ada Switzerland menentang Algeria. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lagi, di mana bang mau menonton perlawanan Piala Dunia nih? Senang saja sekarang. Kamu mau turun aplikasi RTM Klik di telepon kamu saja pun kamu boleh menonton semua perlawanan Piala Dunia. Lagi best kamu mau tahu apa? Percuma saja mau turun. Jadi jangan kasih lama, kamu terus mau turun sekarang. Layan terus, ini dia Aizat Amdan dan Bunga Dub Dub sama FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Talentanya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Itu dia lagu daripada Marlini Fan, Rahsia Hati. Selamat malam semua, masih lagi terus kekal di Sabah FM. Terima kasih kamu masih lagi bersama Ozel 9 sampai 12 tengah malam untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Kamis 2 Julai 2026. Okey, apapun yang tengah santai-santai, di mana-mana saja kamu santai-santai malam ini, mungkin di rumah, di tempat kerja kan, ataupun tengah memandu kan, jangan lupa kamu lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, oke? Supaya bila-bila masa saja kamu pasang je engine, pasang itu radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Wah, kan, nanti kalau kamu tidak lock di sana juga memandu, di sana juga mencari-cari siaran, hah, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan. Oke, jadi apa kata kamu lock sekarang supaya bila-bila masa aja kamu boleh dengar siaran Sabah FM, sebab macam-macam info-info kami kongsikan kepada kamu, termasuk info Piala Dunia. Tengah hangat sekarang nih Piala Dunia, demam bola. Oke, sampai hujung bulan ini. Jadi untuk pagi ini perlawanan Piala Dunia pusingan 32 akan berlangsung 3 pagi ini waktu Malaysia, di antara Spanyol menentang Austria pada pukul 7 pagi, pasukan Portugal menentang Croatia, dan pada pukul 11 pagi di antara Switzerland menentang Algeria. Kamu boleh menonton di Sukan RTM, di TV OK. Oke, di RTM Klik pun boleh. Jadi jangan kasih lama kamu muat turun sekarang, percuma saja itu. Oke, yang paling penting kamu terus enjoy dan nikmati 104 perlawanan. Dan yang paling best dia, di mana-mana saja kamu, di kedai makan kah, di office kah, boleh nonton itu perlawanan. Yang penting kerja mesti siap punya, barulah kan. Oke, macam kawan saya lah, Achmat, dia bilang Portugal memang menang malam ini menentang Croatia 2-1 konon, dia bilang Ronaldo sko. Jadi kita tengok adakah betul ataupun tidak, sama-sama kita nantikan perlawanan 7 pagi nanti di antara Portugal dan Croatia. Siu. Oke, jom kita lihat sekarang lagu yang dicalonkan menerusi carta lagu artis Sabah. Ini dia Kamarul, Tirai Besi. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, sebelum negara yang sudah sah mengesahkan tempat di pusingan 16, okay, antaranya Canada, Morocco, Paraguay, France, USA, Belgium, Brazil, Norway dan juga Mexico, England. Okey, ada 6 negara lagi yang kita nantikan. Okey, pagi ini pun akan berlangsung perlawanan pada pukul 3 pagi di antara Spanyol menentang Austria. Pada 7 pagi Portugal menentang Croatia dan pada pukul 11 pagi Switzerland menentang Algeria. Okey, dan keesokannya pula, okey, Colombia menentang Ghana, Australia menentang Egypt, Argentina menentang Cape Verde. Jadi negara manakah 6 negara yang terus melayakkan diri ke pusingan 16? Okey, jadi kita nantikan segala update tentang Piala Dunia, kami akan terus kongsikan kepada semua. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

0: Malaysia terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Dengan nada yang lebih tegas, Perdana Menteri mahu keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian dalam ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And that's why I said we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadla Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti yang berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara.

0: keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara Asia.
1: Dato Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
1: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
2: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pick-up dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
3: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah, Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara, manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke atas sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindikat pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut kenyataan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.

0: lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang tengah mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan Nasional FM bersama dengan saya Aizat Azam, yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran, ya, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau, termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada, dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. 95.4 itu di antara frekuensi bagi mereka yang berada di Great Perak, bagi peminat setia National FM ingin dengarkan, dan juga bagi yang berada di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan di Petah Timur 89.2, dan juga di Jerantut Pahang. Apa khabar orang Jerantut? Dengan dengarkan sekarang ini, dengarkan di frekuensi 93.5. itu dia antara frekuensi utama National FM di Semenanjung Malaysia, dan juga anda mendengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda. Bukan hanya menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, tetapi juga boleh tonton semula rancangan menarik seperti drama, dokumentari dan juga program hiburan yang disediakan. Semuanya ada di RTM Klik yang sememangnya khas untuk anda dan percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan juga boleh dengarkan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dulu lah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini. Dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesedakan lalu lintas kan, untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang, terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Akak, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarap sarapan, kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang, jangan perut yang kosong, kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya muliakan? Jumpa lagi kita nih, bilang orang walaupun tidak bertatap wajah, saling mendengar suara sejak. Yang penting apa dia sahabat yang mulia, silaturahim kita itu erat ya. Hubungan kita sesama manusia, hablum minannas, itu terjaga. Saya pribadi manalah tahu ada pendengar-pendengar yang rasa saya bersalah, saya minta maaf zahir dan batin. Mana kita tahu kan, demikian juga nada tuan-tuan nada salah, semua orang baik-baik ya. Jadi hubungan itu sesama manusia itu menjadi kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat yang mulia dimanapun kita berada saling mendoakan kita ya, insyaallah. Baik, tanpa berbasa-basi kita sambung perbahasan kita dari siri yang lepas. Masih bicara tentang ihsan. Kita sudah sebutkan matan hadis pada siri yang lepas dan kita ada sentuh ya bagaimana Allah menciptakan pada diri kita, pada alam semesta itu alat-alat. Contohnya saya bagi contoh yang lepas, apa dia? Lidah, lisan ini. Pada lidah kita itu kan banyak dia punya apa?

0: Alat-alat untuk merasa, ada masin, ada manis, ada pahit, ada tawar, ada masam, dan segala macam. Yang kita makan itu, sahabat yang mulia, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, maha luas ilmu Allah ta'ala itu, Allah sudah persiapkan pada lidah manusia. Tahu kita mana masin, mana manis, mana pahit, dan seumpamanya. Tidak bersalahan rasa antara satu sama lain. Bukankah itu ya pada ihsan, sembahlah ya, dan sesungguhnya saat engkau menyembah Tuhanmu ya, rasakan seolah-olah engkau melihat Allah. Bila kita melihat kebesaran-kebesaran Allah, contoh yang tadi itu, bukankah itu menghantar kita untuk merasakan betapa Allah subhanahu wa ta'ala, kita memandang yang ada semua ini, inilah yang dibilangkan min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran-kebesaran Allah. Dan jangan lupa, kalau melihat keluar angkasa itu tidak boleh, lihat dalam diri kita masing-masing. Jangan jauh-jauh. Maka itulah ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, jangan sibuk mencek orang punya pribadi. Ya, sibuklah kita mencek pribadi kita sendiri. Semaklah pribadi kita. Sebab apa? Bila manusia itu selalu merenung ke dalam dirinya, maka ada potensi untuk dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Ada nilai koreksi diri, nilai menghitung ataupun menghisap diri itu ada. Ini kalau lalai kita, lalai menyubuk kurang saja, halah, macam mana lah kita ini? Tidaklah kita nampak buruk kita, yang kita nampak buruk orang lah saja. Padahal ya Allah, kalau dihimpun keburukan kita, ampun maaf sahabat yang mulia, nada orang memeninguk sama kita nih. Tapi Allah maha kasihnya, maha sayangnya Allah sama kita, Allah tutupi kelemahan dan keburukan kita. Makanya ihsan itu mengajar kita, menghantar kita, memberikan kita semangat agar kita salah satu daripada merasakan kehadiran dan kebesaran Allah dalam diri kita, di samping merasakan cinta hakiki Allah sama kita, konsep itu juga membawa kita untuk lebih banyak menilai diri berbanding menilai orang lain. Lebih suka untuk memperbaiki diri, ya, islah diri kita, berbanding kita mau menyalahkan orang lain. Sebab sahabat yang mulia, sebetulnya nada bani masalah dalam hidup kita nih, kita saja nih yang selalu mencari masalah, betul kan? Ya, contohnya dihidangkan, kita minta contohlah makan di mana-mana, dapat makanan yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita. Ya, masalah dari mana? Dari kita. Kalau kita mau jadikan dia masalah, maka kita pun merungutlah. Kita pun komplain, ini enggak. Padahal kalau kita diam-diam, merasa boleh makan, ya makan. Kalau enggak boleh makan, ya diam-diam. Kasihlah orang yang boleh makan. Kan selesai. Tapi bolehkah kita begitu? Nah, itu persoalannya. Kadang kita suka sensasi. Barang satu inci, jadi satu depa oleh kita nih. Sebab apa? Kita enggak faham makna ihsan. Kita tidak sedar ketika kita dapat makanan yang tidak sesuai dengan selera kita, Allah sedang mau melihat kita, ya hambaku. Perasaan tidak kau, sedar tidak kau itu rezeki datang dari mana? Baikkah, burukkah kau terima? Siapa yang kau pandang ketika itu? Itu yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Maka bila kita gagal memandang kebesaran Allah, kita akan melihat kelemahan-kelemahan makhluk. Maka akhirnya kita akan mulai membuka lembaran-lembaran dosa kita dengan mulai menyemak kesalahan dan kesilapan orang lain. Padahal pada diri kita sendiri boleh kita titik sudah perkara itu, boleh kita noktahkan dia. Tapi karena kita suka sensasi, akhirnya masalah itu berpanjangan. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi perbahasan kita tentang ihsan ini dari sudut jalan menuju cinta hakiki. Insyaallah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Teruskan bersama kita di Sabah FM, hanya di Sekilas Renungan insyaallah. Jumpa lagi sahabat, maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas Renungan
3: Sabah FM

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu. Di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Selamat pagi, terima kasih untuk anda yang terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Yeah. Dan juga iklan kasih kawan kamu untuk hari ini.
1: Betul, segar Sabah FM lebih menyegarkan edisi hari ini Jumaat 3 Julai 2026. Mm-hmm. Jadi macam biasa 4 jam waktu anda bersama kami, jadi jangan kamu kasih tinggal, okey?
0: Ya, betul. Kami akan kongsikan banyak info termasuk info Piala Dunia yang berlangsung pagi tadi kan pukul 3 kan?
1: 3, Spain menentang Austria. Tahniah kepada Spain kerana berjaya mara ke pusingan berikutnya.
0: Ya, 3-0, okey? Okay. Dan ini antara kemenangan yang istimewa untuk Spain sebab 16 tahun sudah mereka tidak mara ke Piala Dunia yang pentas akhir.
1: Betul. Spain pun sebenarnya antara negara yang menjadi pilihan juga. Jadi mereka sudah berjaya di peringkat pusingan 3-2. Betul. Selepas ini pusingan 16. Mm-hmm. Tapi satu lagi perlawanan akan berlangsung 7 pagi ini. Ini pun ramai orang mau tunggu nih.
0: Itu yang kami tunggu-tunggu juga. Jadi pastikan kamu terus layan segar. Dan selepas ini juga kami akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik. Terus layan segar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.

0: Info Cuaca hari ini. Baik, kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini sebelah pagi, petang dan juga malam.
1: Okey, ribu petir di beberapa tempat berlaku pagi ini melibatkan kawasan pedalaman Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Tawau dan Sanakan berangin.
0: Okey, sebelah petang pula untuk pedalaman Pantai Barat dan Sandakan, ribu petir di beberapa tempat. Manakala di Tawau, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat.
1: Beralih malamnya, diramalkan kalau di pedalaman Tawau dan Sandakan akan berlaku ribu petir di beberapa tempat. Kawasan Pantai Barat, hujan di beberapa tempat, manakala Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Nah, itu malam lah.
0: Okey, kalau sebelah pagi dan juga petang tu kira macam banyak jugalah tempat yang hujan kan. Okay. Cuaca tidak begitu bagus. Jadi kalau yang ada kemas kini daripada Met Malaysia, kami akan kongsikan jugalah kepada anda.
1: Okey, kemas kininya boleh tengoklah di met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca. Kami juga di Sabah FM akan update dari masa ke masa perkembangan cuaca semasa.
0: Ya, selepas ini info trafik akan menyusul. Terus saja layan Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

0: apa lagi?
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Kita kongsikan info trafik pagi ini bermula di jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, 9 ke 12 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Manakala di Jalan Zulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 7 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Di Tobobon pula, sekarang ini mengambil masa 7 ke 10 minit. Manakala Jalan Tuaran Bypass dilaporkan sedikit perlahan, ini berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah, 4 ke 6 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala di Jalan UMS juga dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu dilaporkan sedikit perlahan dan terus ke Taman Awam Teluk Likas melalui Bulatan Masjid Bandaraya lebih kurang 4 ke 6 minit. Seterusnya, kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, dari Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas dilaporkan mulai perlahan. Sekarang ini lebih kurang 7 ke 10 minit kelewatan. Manakala di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan mulai sesak, 5 ke 8 minit masa pemanduan diperlukan sekarang ini. Berikutnya, dari arah Pinampang Tambunan ke Pekan Dongongon juga dilaporkan mulai perlahan, 4 minit masa pemanduan pada waktu ini. Kalau anda menggunakan laluan dari Jalan Pen Borneo ke Pekan Dongongon, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan. Berikutnya, Jalan Meruntuh menuju ke KKIA, di sini dilaporkan perlahan, 15 ke 20 minit masa pemanduan. Dan akhir sekali, di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan di Meruntum, belum ada apa-apa kesesakan yang berlaku pada awal pagi ini. Tetapi anda disarankan untuk bergerak awal, rancang perjalanan untuk sampai ke destinasi dengan waktu yang tepat dan juga elak terperangkap kesesakan pada jam yang kedua nanti, okay? Jadi kalau ada apa-apa info, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Aetherikle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki berkata, usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu.

Lebih 150,000 pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan. Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansur berkata, festival menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Sekian berita tadi disunting Junior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: hati.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Yeah, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Ya, yang baru bangun tu terus-terus layan Sabah FM. Terima kasih untuk anda.
2: Betul, sebab ada yang bangun awal. Satu, mau pergi kerja. Yang kedua, sebab mau tengok Portugal menentang Croatia 7 pagi ni. Kalau kamu tengok di saluran TV, okay, bermula sudah kita punya grandstand. Dan 7 pagi nanti kick off ataupun sepak mula.
1: Betul, okay, ada berapa minit sejak lagi. Dan kami juga akan kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi pastikan yang sedang memandu tu jangan pula tengok telefon sambil memandu kan. Sambil menonton perlawanan Portugal menentang Croatia kan.
2: Sanggup berhenti. Kalau berhenti tu tak apa lah. Jadi kalau sambil driving tu situ-situ juga mau menengok bola,
1: bahaya, bahaya. Okey, jangan risau sebab kami akan update juga dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Ya.
2: Okey, okay. Kita mau kongsikan kata motivasi hari ini. Hidup bukanlah perlombaan tetapi perjalanan yang perlu dinikmati.
1: Wow. Okey.
2: Selalu orang berlumba-lumba kan. Dia jemput duluan, dia jemput duluan. Tapi akhirnya sudah sampai ke garisan pemenang, belum tentu apa yang dia nikmati itu okey ke tidak.
1: Iya,
2: biar dia berjalan dengan tenang, tenang di posisi. Yang penting kita nikmati hidup itu.
1: Ini bagus ini, terutama sekali yang selalu suka membandingkan diri dengan orang lain.
2: Juga di nombor satu kan.
1: Iya, jangan mau yang paling menang, dia jangan mau paling di atas, terpaling semua di atas. Rupanya sudah capai apa yang paling teratas, tidak dapat menikmati apa proses dia.
2: Begitu. Okay,
1: jadi kita nikmati sejak apa yang ada.
2: Apa yang mau kelang kabut. Begitu kan.
1: Ada juga masa dia akan ada tiba masanya untuk anda atau untuk saya atau untuk Edwin.
2: Begitu, untuk semualah.
1: Ya,
2: kalau
1: untuk semua
2: itu semualah.
1: Kalau semua-semualah bah. Okay, selepas ini kami akan kongsikan cerita yang menarik untuk anda.
2: Okay, ini berkenaan dengan kejadian ataupun fenomena yang berlaku di luar negara.
1: Apa fenomena tersebut? Sebentar, kita akan kongsikan. Terus layan Segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan. Segar lebih

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Segera Sabah FM bersama dengan Iqlai dan juga Edwin, kasih kawan pagi kamu.
2: Ya, sudah semestinya sambil-sambil kita menantikan sepak bola 7 pagi, kita akan bawakan juga cerita yang wow, fenomena yang berlaku di luar negara.
1: Okay.
2: Kalau di Eropa sekarang ini kan, Iqlai, banyak yang viral jugalah berkenaan dengan cuaca yang terlalu panas, suhu
1: sampai
2: yang tinggi.
1: Betul, sampai 41 darjah Celsius ke atas, dan ramai jugalah yang kongsikan sampai traffic light dia konon apa ni cair, dia punya jalan raya tu cair kan. Anda tahu lah betul lah, betul ke tidak, tapi itu apa yang dikongsikan oleh netizen di sana lah.
2: Ini satu lagi yang menjadi viral ni, ini di Poland pula. Yang mana di sana pun mengalami gelombang hawa yang ekstrim, sehingga penduduk di negara berkenaan mampu memasak makanan di luar rumah
1: tanpa
2: menggunakan dapur gas atau elektrik. Bayangkan panasnya itu.
1: Berapa darjah Celsius? 40 darjah Celsius.
2: Okay,
1: satu klip video yang tular di media sosial, seorang wanita di Warsaw sengaja meninggalkan sebuah kuali di bawah panas terik matahari, dan selang beberapa ketika permukaan kuali tersebut menjadi cukup panas untuk memasak sebiji telur.
2: Okay. Jadi bayangkan macam mana panasnya di sana tuan, 40 darjah Celsius itu.
1: Betul.
2: Dan menurut laporan perkhidmatan cuaca tempatan di sana tu, suhu tersebut mencecah 40 darjah Celsius, khususnya di beberapa wilayah lah di negara Poland. Meskipun berdepan dengan cuaca yang begitu panas membakar, sebagian penduduk sempatlah diorang ni pun kira macam tengok dari segi sudut positif. Menyifatkan fenomena itu sebagai peluang terbaik untuk menjimatkan kos bil elektrik dengan memasak sarapan pagi terus di balkoni rumah.
1: Begitulah kan, terpaksa kita berpikiran positif. Kalau kita ke arah yang kepada masalah-masalah, sejalah kita jumpa kan. Kalau kita ke arah yang kebaikan, jalan kita jumpa. Macam inilah, kalau panas-panas begitu, kalau kita mengeluh, kita akan rasa panas saja.
2: Tapi dia bilang kalau menjimatkan kos elektrik, mungkin sebelah pagi tu ialah, tapi kalau sudah tengah hari, petang mau on juga tu.
1: Tabakar jugalah.
2: Semua ekon-ekon semua tu mau di on juga tu.
1: Kalau di sini juga pun 29 darjah Celsius sudah panas.
2: Bayangkan 40
1: berganda-ganda ya.
2: Tapi itulah fenomena gelombang hawa yang melanda di negara Eropah. Dan ini juga berikutan dengan fenomena El Nino. Kita pun akan menerima kesannya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu jaga alam sekitar.
1: Iya, okey. Dan itu perkongsian yang menarik untuk pagi hari ini. Dan juga kita akan menantikan perlawanan antara Portugal menentang Croatia pada pukul 7 nanti. Diorang baru saja diorang sekarang ini menyanyikan lagu kebangsaan diorang lainnya.
2: Betul, negara masing-masing. Jadi nantilah dari masa ke masa, selepas kita ikuti perkembangan berita dalam utama 7 pagi, kita akan bawakan kedudukan kalau ada sudah gol yang dijaringkan.
1: Iya, terus layan segar Sabah FM.
2: Lebih menyegarkan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjalanan.

0: sebanyak 200 liter. Manakala bagi pemandu pickup dan jeep disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
1: Dato' Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
2: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
1: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter, langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
3: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
1: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
4: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
1: Fadlina Siddiq.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 7.19 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan jalan di Jalan Perumis menuju ke Hospital Tuaran. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tamparuli menuju ke Ranau, ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 8 minit. Okey, dan berikutnya pula kita kongsikan tumpuan seterusnya di Jalan Sulaman. Jalan Sulaman Tuaran ketika ini menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 28 hingga ke 30 minit. Manakala di Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya kita kongsikan di Jalan Tuaran, iaitu di Jalan Tebobon, ketika ini mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit sahaja. Seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran Bypass, ketika ini agak perlahan mengambil masa pemanduan lebih kurang 14 hingga ke 15 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tun Fuad Stevens, ketika ini juga perlahan, ini dari Menara Kinabalu menuju ke Masjid Bandaraya Kota Kinabalu mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Okey, berikutnya di Jalan Tuaran, ini untuk anda yang menggunakan laluan ini menuju ke Balai Polis Menggatal, ketika ini mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit masa pemanduan. Berikutnya juga di Jalan Kionsom juga agak perlahan mengambil masa pemanduan 4 hingga ke 5 minit. Dan tumpuan seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Kolam. Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya ketika ini mengambil masa 5 hingga ke 6 minit. Manakala di jalan berikutnya, untuk di Jalan Kolam berhampiran dengan Taman Botanani, akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Okey, tumpuan seterusnya di Jalan Penampang. Jalan Penampang ketika ini Penampang Tambunan akan mengambil masa 4 hingga ke 5 minit. Dan laluan ini ada satu kemalangan dilaporkan, 41 minit yang lepas menuju ke Pusat Bandaraya. Dan untuk laluan ini masih lancar, tetapi untuk di Jalan Pintas Penampang sebelum di tempat kemalangan tersebut akan mengambil masa lebih kurang 4 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Putatan. Jalan Putatan ketika ini agak perlahan juga menuju ke KKIA, akan mengambil masa lebih kurang 20 hingga ke 25 minit. Di Meruntum ketika ini juga perlahan juga mengambil masa lebih kurang 20 minit masa pemanduan. Di Jalan Pengalat ketika ini mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya di Jalan Pen Borneo akan mengambil masa 3 hingga ke 4 minit. Jika anda ada sebarang perkongsian untuk info traffic, anda boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Selamat dengan pemanduan anda. Hati-hati di jalan raya.
1: Info traffic di Segar Sabah FM.
2: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kembali menemani anda dalam Segar Sabah FM bersama Edwin dan juga Eclair.
1: Ya, okey. Sekarang ini kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 3 Julai 2026. Mm-hmm. Yang pertama, kita berikan tumpuan berkenaan dengan ekonomi Sabah mencatat prestasi lebih kukuh pada tahun 2025 apabila keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang 5.1%, meningkat daripada 1.2% pada tahun sebelumnya. Ini dinyatakan oleh Jabatan Perangkat Malaysia DOSEM. Okey, jadi KDNK Sabah pada harga semasa meningkat kepada 88.8 bilion ringgit daripada 84.5 bilion ringgit pada 2024, iaitu pertambahan 4.3 bilion ringgit. Jadi prestasi Sabah adalah selaras dengan pengembangan ekonomi Malaysia secara keseluruhan yang berkembang 5.2% pada 2025, mengekalkan kadar pertumbuhan sama seperti tahun sebelumnya.
0: Oh, okey. Okey, ini pula mengenai perkongsian untuk naik taraf 24 juta untuk lapangan terbang Sandakan bermula hujung tahun, yang mana Kementerian Pengangkutan meluluskan projek menaik taraf lapangan terbang Sandakan bernilai 24 juta ringgit, manakala sistem penyaman udara baharu bernilai 1 juta dijadual dipasang bermula suku pertama 2027 bagi mengatasi aduan berlarutan mengenai tahap keselesaan terminal. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata dalam jawapan bertulis kepada ahli Parlimen Libaran, iaitu Datuk Suhaimi Nasir lah, dan ini untuk melaksanakan penyelenggaraan berkala terhadap sistem penyamaan udara sedia ada bagi memastikan ia beroperasi pada tahap optimum.
1: Okey, berikutnya kita berikan kepada anda berita hari ini. Tumpuannya berkenaan dengan Sabah merekodkan 226 daripada 4,312 kes kemalangan di tempat kerja yang disiasat di seluruh negara bagi tempoh 5 bulan pertama bagi tahun 2026. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Hazlina Yon menegaskan bahawa majikan memikul tanggungjawab sepenuhnya dari segi undang-undang dan moral untuk memastikan keselamatan serta kesihatan pekerja tanpa mengira latar belakang atau tahap pendidikan. Sabah mungkin mempunyai bilangan pekerja asing yang ramai dan ada yang kurang menerima pendidikan serta latihan yang mencukupi, sekaligus meningkatkan risiko kemalangan. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah JKKP. Namun, undang-undang jelas menetapkan bahawa majikan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan pekerja.
0: Okay, dan seterusnya pula, ini pula mengenai penstrukturan semula Giants Nadi Era Baharu, yang mana Giants merancang melaksanakan penstrukturan semula organisasi itu sebagai nadi kepada era baharu perkembangannya di negeri ini. Dan pengarah Giants, Datuk Awang Juri Awang Tahir berkata penstrukturan tersebut melibatkan cadangan penambahbaikan struktur organisasi dan penjawatan sedia ada bagi memastikan Giants terus relevan serta mampu memenuhi keperluan semasa. Cadangan ini masih berada di peringkat awal dan akan dibincangkan secara terperinci bersama Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, khususnya bahagian pembangunan organisasi. Dan ini untuk bertujuan memperkasakan peranan Jain supaya dapat bergerak seiring dengan jabatan-jabatan yang lain yang telah berkembang dari segi pentadbiran, pengurusan, perancangan, strategi, katanya.
1: Okey, baik. Itu empat berita yang kita berikan tumpuan bagi akhbar edisi hari ini 3 Julai 2026.
0: Betul. Okey, selepas ini kami akan kongsikan banyak lagi info. Dan untuk kemas kini, mungkin kita boleh kongsikan sekarang ini belum ada apa-apa skor untuk Portugal menentang Croatia.
1: Ya,
0: masih lagi
1: masuk
0: 0-0.
1: 0-0 masuk minit ke-35. Masih terlalu awal untuk membuat ramalan, tapi kalau dari segi possession control, penguasaan bola, Portugal lebih banyak menguasai bola 58%, Croatia 28%.
0: Okey, jadi kita akan kongsikan dari semasa ke semasa lagi. Terus saja layan Sabah FM.
1: Bagus, Ba.
2: Yo! Awal pagi layan Sabah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
1: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
3: Sallallahu ala Muhammad.

0: Segera Sobat FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Iklai Kasih Kawan pagi kamu.
1: Ya, pagi-pagi ni ada yang sarapan di mana-mana lah. Di kedai mamak kah, kantin kah, kafe kah, sambil tengok TV tu kan.
0: Kan.
1: Sempat juga lah menyokong kan. Sebab dua-dua pasukan hebat pagi ni, Portugal menentang Croatia.
0: Betul.
1: Sudah pun tamat masa separuh masa yang pertama, tapi ada tambahan masa 4 minit.
0: 4 minit.
1: Masih lagi kosong-kosong.
0: Betul, masih lagi kosong-kosong. Dua-dua pun hebat. Kalau kamu ada skor untuk Portugal ataupun Korsia, kamu boleh kongsikan sebenarnya sama kami. Nanti kita sama-sama memeriahkan untuk Piala Dunia 2026. Kongsikan kepada kami di 0194904848. Kamu sokong siapa?
1: Sokong siapa dan mana tahu ada ramalan untuk perlawanan pagi ini, boleh kasih tahu. Okey.
0: Betul.
1: Okey. Okey, nantilah kita kongsi dari masa ke masa. Sebab belum ada apa-apa jaringan lagi. Dua-dua sama hebat ni, kita akan nantikan separuh masa yang kedua penentuannya. Adakah sama juga kosong-kosong? Akan ditentukan dalam sepakan penalti lah kalau masih seri.
0: Iya. Okey, dan pukul 8 nanti kita akan dapat kongsikan berita utama Sabah FM pukul 8 pagi nanti yang akan dibawakan oleh Rita Aloysius yang sedang masih lagi sekarang ini kami sebenarnya di Konti sekarang ini kan sedang menonton perlawanan bola ni.
1: Betul.
0: Jadi kami punya mood sekarang ini tengah dalam perlawanan tu sekarang ya.
1: Okey. Tumpuan berita utama pagi ini, Kerajaan Negeri komited bendung isu perkahwinan awal kanak-kanak dan juga pegawai eksekutif laksana tugas berkesan jayakan agenda pembangunan negeri.
0: Iya, nantikan pukul 8 nanti yang disunting oleh Jenny Ramahin. Terus jelayan Sabah FM.
1: Bagus bah.